0: Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah, ya kan?
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk

0: Kerry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
1: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
2: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
5: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lithium minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
6: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
7: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
6: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
4: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
8: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
4: Itu.
6: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
9: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
10: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat, 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
12: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuhoharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai polantas karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: manusia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Hilman sebagai pedagang kaki lima mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Semoga setiap tetes keringat rakyat dibalas dengan keadilan, setiap suara didengar, dan setiap mimpi diberi ruang untuk tumbuh. Semoga Indonesia tidak hanya besar, tapi juga benar-benar membesarkan, termasuk kami yang berjuang dari lapak-lapak sederhana. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada kabar baik mendengar untuk Anda bahwa alun-alun Bandung direncanakan kembali dibuka untuk masyarakat umum di hari Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus. Pembukaan kembali alun-alun Bandung ini diramaikan dengan pesta rakyat yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti Pak Wali Kota akan dibuat menyampaikan bahwa akan dibuat pesta rakyat gitu, konsepnya sama seperti lomba 17-an seperti biasa begitu, dan dalam pesta rakyat tersebut masyarakat dapat mengikuti sejumlah perlombaan, diantaranya ada balap makan kerupuk. Pakai nasi gak ya makan kerupuknya? Balap karung, catur, lomba karaoke, dan masih banyak lagi. Lutfi juga menjelaskan pendengar, revitalisasi alun-alun Bandung ini sebenarnya sudah rampung di Desember 2025 lalu. Setelah revitalisasi selesai, dilakukan pemeliharaan selama 3 bulan. Namun terdapat sejumlah kerusakan yang perlu diperbaiki kembali sebelum alun-alun dibuka lagi gitu ya. Dan rencana pembukaan alun-alun Bandung juga sempat terkendala karena adanya perayaan final Persib yang membuat kawasan alun-alun berpotensi dipadati masyarakat. Atas pertimbangan keamanan, pihak kepolisian saat ini meminta agar alun-alun dibuka. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan sejumlah kerusakan yang diperbaiki secara mandiri. Setelah seluruhnya persiapan dilakukan, pemerintah Kota Bandung menginstruksikan agar alun-alun Bandung dibuka kembali pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mudah-mudahan setelah dibuka tanggal 17 Agustus terus dibuka ya, enggak ditutup lagi tanggal 18-nya karena ada kerusakan lain hal sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat juga Kota Bandung juga tetap sayang dengan kotanya. Hayu sama-sama merawat Kota Bandung, ngagelisan Kota Bandung dengan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsinya dan tetap menjaga fasilitas umum dengan rasa cinta kita kepada Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan menginformasikan jika di tanggal 16 dan tanggal 17 Agustus 2026 masyarakat yang hendak naik bandros bakal dikenakan tarif khusus nih. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan tarif naik bis bandros ini akan dikenakan hanya Rp81 saja selama 2 hari. Menurut Rasdian, kebijakan ini sekaligus turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Rasdian juga menjelaskan selama 2 hari tersebut di Subkota Bandung akan mengerahkan 12 unit bandros, pendengar. Sementara untuk operasional bis bandros sendiri mulai jam 6 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, kecuali di Braga ya, di Braga tuh sampai jam 10 malam begitu. Dan tentunya untuk Anda harus berburu ya, gimana caranya, cari tahu deh dari sekarang gimana caranya dapat tiket bandrosnya, kemudian untuk rute mana aja untuk Anda bisa menikmati kukurilingan di Kota Bandung tentunya dengan hanya membayar Rp81 saja. Kebayang gak antriannya? Untuk hari-hari saja yang membayar kurang lebih di kisaran Rp20.000 aja, antriannya banyak ya kalau di weekend. Apalagi hanya Rp81 untuk tanggal 16 dan tanggal 17 Agustus. Kayaknya habis upacara boleh deh ya kita bareng-bareng ngabring naik bandros keliling Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya dalam bahasa Indonesia, yakni rakyat muda yang gemar berkarya. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah orang yang berkebangsaan Inggris yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka. Indonesia sendiri memiliki peringatan khusus untuk mengingatkan masyarakat akan semangat kepramukaan. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961, kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada 14 Agustus 1961. Sejak itu, Hari Pramuka pun diperingati di tanggal dan bulan tersebut. Pemilihan warna coklat dalam seragam pramuka memiliki tujuan khusus, yaitu bertujuan agar para anggota pramuka tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk negara. Selain itu, warna coklat juga melambangkan warna tanah air Indonesia. Coklat muda pada baju menggambarkan air yang mengalir, sedangkan warna coklat tua pada rok atau celana menggambarkan warna tanah di negara kita. Kegiatan kepramukaan memiliki tujuan melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Bukan sekedar ekstrakurikuler saja, kehadiran pramuka di era kekinian masih diperlukan sebagai wadah penanaman sikap mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung Pagi Ini.
1: Ya ulang.
2: Ya saya.
3: Ayo di sini.
2: Ada naon ya?
3: Man siapa?
2: Kalau ada naon ya bingung.
3: Man.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kota Bandung menyiapkan solusi bagi para pedagang kaki lima di Jalan Ibrahim Aji atau kawasan Kiara Condong yang terdampak penertiban. Dan langkah penyiapan solusi ini dilakukan pemerintah agar para PKL kawasan Kircon Kota Bandung ini yang terdampak penertiban tetap bisa berjualan usai lapak mereka yang melanggar aturan dibongkar. Dan wacananya untuk alternatif titik relokasi, pemerintah menawarkan kios di area Pasar Bandung Trade Mall atau BTM untuk menampung para pedagang yang lapaknya ditertibkan. Seperti apa prosesnya menanggapi hal tersebut? Pro 1 sudah terhubung bersama Direktur Utama Perumda Pasar Kota Bandung, Pradana Aditya Wijaksana SH MH.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Adit. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik, Pak Kang Adit, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, kabarnya membaik. Kemarin beberapa hari agak sedikit kena lambung.
0: Oh, telat makan. Telat makan karena banyaknya yang harus diurus ya.
2: Betul.
0: Termasuk juga mungkin relokasi para pedagang kaki lima ke Bandung Trade Mall ini. Ini menjadi juga hal yang menjadi penyebab asam lambung naik gitu, Kang Adit?
2: Salah satu faktor.
0: Gimana nih, Kang Adit, berkaitan dengan hal itu?
2: Jadi hari Senin, kebetulan saya tidak ada di lokasi karena waktu itu sedang bed rest. Ada agenda penertiban dari Pak Sekda Jabar ya di Ibrahim Aji terkait pedagang kaki lima. Nah, kalau kami dari pemerintah Kota Bandung khususnya melalui UMD, ketika ada yang minta direlokasi ya siap saja, nggak masalah selama ketentuannya bisa diikuti gitu teh.
0: Ketentuan-ketentuan apa sih yang memang harus diikuti untuk proses relokasi sendiri?
2: Jadi kita BUMD ini kan punya dua tugas. Itu adalah profit oriented, yaitu menghasilkan PAD terhadap pemerintah kota dan juga pelayanan publik. Sehingga area yang dimiliki oleh atau dikelola oleh Perumda Pasar Jual adalah area komersial milik pemerintah yang mana sifatnya bisnis gitu teh, komersial. Sehingga kalau misalnya mau menjadi pedagang pasar di Perumda, tentu ada ketentuannya yaitu berbayar gitu.

0: Nah, berbayar sejauh para PKL yang direlokasi ini bisa mengikuti aturan dan regulasi yang ada nggak sih, Kang?
1: Saat ini kita sedang melakukan komunikasi dengan para PKL untuk sosialisasi terkait aturan. Jadi misalnya pindah dari trotoar ke Perumda, setelah di Perumda ada aturannya, ada biayanya, itu sedang disosialisasikan.
0: Berapa banyak pedagang, Kang, yang akan direlokasi nih infonya?
1: Kalau kemarin saya dapat informasi dari jajaran sekitar 130 ya PKL terdampak kalau nggak salah.
0: 130 PKL terdampak. Ini semua direlokasi ke Bandung Trade Mall kah?
1: Kebetulan kemarin pihak Provinsi Jawa Barat melalui Pak Sekda bertanya apakah di area pemerintah kota yang dekat-dekat situ ada yang tersedia nggak? Kalau kami menyampaikan di BTM kebetulan memang ada ruang dagang yang kosong. Sehingga kalau memang mau dipindahkan ke BTM nggak masalah gitu deh. Kebetulan jumlahnya juga cukup. Selama PKL-nya bisa mengikuti ketentuan.
0: Oke. Kira-kira akan alot kah atau mungkin akan lancar-lancar saja untuk proses relokasi dan para PKL ini mengikuti regulasi yang ada?
1: Harusnya sih kalau dari yang kami dapat informasi, yang biasa dikeluarkan PKL itu di PKL-PKL ya, yang keseharian, yang dekat-dekat sana tuh, kayaknya angkanya lebih tinggi yang dikeluarkan PKL daripada yang dengan kita.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh, artinya?
1: Tapi ini sedang dalam pendalaman teh ya.
0: Artinya harusnya sih ya oke-oke aja mengikuti regulasi yang ada ya PKL ini.
1: Betul, harusnya kalau masuk ke area punya pemerintah atau Perumda harusnya oke-oke aja. Karena angkanya sih harusnya memampukan PKL ya atau pedagang ya.
0: Nah itu dia.
1: Begitu.
0: Ya. Secara keamanan juga jauh lebih terjaga, mungkin lain hal sebagainya.
1: Betul.
0: Apa yang PKL para pedagang dapatkan ketika memang mengikuti regulasi dan aturan yang ada, mengikuti membayar iuran dan lain hal sebagainya nih, Kang?
1: Jadi pertama di BTM itu kan kawasan terpadu, kawasan terpadu yang mana di situ pedagang dapat fasilitas. Jadi kalau pengunjung yang mau, mereka misalnya pedagang ini sudah punya langganan, gitu. Parkirannya juga lebih nyaman, kan gitu. Keamanan juga lebih nyaman. Artinya kan 1x24 jam kiosnya kita jagain.
0: Gitu deh.
1: Gitu, kebersihannya juga gitu.
0: Kira-kira setelah dilakukan aksi pembongkaran begitu, kemudian berapa lama sih waktu, ya mudah-mudahan tidak alot juga begitu ya, rembukannya.
1: Ya mudah-mudahan gitu. Gak alot, mudah-mudahan
0: kira-kira berapa lama
1: cepat
0: nih,
1: prosesnya. Harapan kami sih cepat-cepatnya lebih baik, karena ya kalau kita kebetulan ada ruang dagang yang kosong, ketika ada pedagang yang mau menyewa ke kita, ya alhamdulillah kita dengan senang hati.
0: Sebetulnya gayung bersambut.
1: Begitu.
0: Ya, prosesnya bisa diselesaikan secepat mungkin ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Dan berkaitan dengan regulasi dan lain hal sebagainya, tinggal mengikuti aturan yang ada aja gitu, sebetulnya nggak sulit ya? Sejauh ini ada kendala?
1: Sebetulnya nggak sulit harusnya ya, tinggal mengikuti aturannya, dan saya rasa aturannya juga nggak sulit, karena kan buktinya pedagang yang lain yang dinaungi oleh Perumda Pasar selama ini mengikuti.
0: Sejauh ini ada kendala nggak, Kang, di lapangan?
1: Di lapangan sih nggak ada kendala ya, kalau misalnya tim saya, hasil koordinasi antara tim Perumda dengan lintas sektor, sejauh ini sih baik-baik aja kayaknya kondisinya di lapangannya begitu. Karena kan kita yang pertama mengembalikan fungsinya ya, badan jalan, terus kalau misalnya ada yang mau belanja kan, ada yang mau membeli ke pedagang, kan parkirnya selama ini mungkin di pinggir jalan gitu teh. Sekarang kan kalau misalnya teman-teman pedagang itu pindah ke area yang semestinya kan ada tempat parkir, harusnya lebih nyaman ya.
0: Lebih nyaman dan lebih aman, aman gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi sejauh ini sebetulnya kalau berbicara kendala, seharusnya tidak ada kendala begitu ya.
1: Harusnya tidak ada kendala. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Sampai pemindahan, sampai teman-teman pedagang menempati ruang dagang yang ada di WTM.
0: Tidak ada kendala berarti ketika memang para pedagang kaki lima ini direlokasi ke belakang pasar, ke pasar BTM begitu ya, untuk
1: BTM
0: pasar bisa
1: BTM,
0: bikin bisa Bandung ada lebih gelis lagi gitu ya. Jadi pasar itu jadi bukan tugas sekali. Bukan hanya tugas dinas terkait dalam hal ini untuk bikin Bandung gelis lagi ya Kang, masyarakat juga punya andil cukup besar untuk bisa kota Bandung. Terakhir Kang, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung?
1: Ya, kita sama-sama jaga kebersihan Bandung, teman-teman warga Kota Bandung, mari kita berbelanja di pasar Kota Bandung agar PKL-PKL-nya juga pindah ke dalam pasar, agar jalanannya lebih bersih, Kota Bandungnya lebih kelihatan asri gitu, dan mewujudkan program Bandung Utama sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bandung.
0: Betul, dan warga Bandungnya belanjanya ke pasar aja, jangan belanja
1: warga Bandungnya belanja ke pasar aja.
0: Jangan di pedagang kaki lima, karena kalau masih
1: jadi
0: ada yang jualan
1: di kangkung drive thru beresiko
0: kasabet. Karena memang kalau masih ada yang jual, masih ada yang cari belanja yang praktis, itu pasti ada aja PKL.
1: Ya, kita juga tidak menyalahkan sih itu, cuman memang lebih baik kalau memang bisa, kenapa tidak, kenapa nggak berbelanja di tempat yang semestinya aja.
0: Betul.
1: Meminimalisir gitu, agar resiko, kita misalnya tidak mengganggu pengendara jalan yang lain. Betul, gitu teh.
0: Sepakat sekali Kang Adit, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, kembali sehat lagi Kang, untuk bisa memberikan menjadikan Kota Bandung gelis lagi begitu. Dan selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Direktur Utama Perumda Pasar Kota Bandung, Pradana Aditya Wijaksana, SH, MH.
2: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
3: Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang, dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
3: iya,
4: dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
3: iya,
4: dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik. Ya. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas. Ya. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat sukses terus, Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era APBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
3: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini. Ya.
5: Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD, kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Najamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026. Yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026 di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya. Ya,
5: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
3: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi
5: Human. Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
3: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
5: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
3: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
5: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
3: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
5: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan juga fraksi berwarna hijau.
3: Ya, betul sekali.
5: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika daripada Indonesia.
3: Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
5: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Ningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
0: ini, Pak. Mengenakan cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
2: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina,

0: tidak merundung dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobun khofur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
0: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa,
1: Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk tetap sama putra putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, dan berikan kepercayaan rakyat kepada presiden dan semakin menantang kita dan teladanan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan kedaulatan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat di keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perbedaan persatuan dan kesatuan hari rakyat kepada presiden dan semakin menantang kita dan teladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara. Kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia. Thank you.
4: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
5: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

Ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan guru

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa, ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa, ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Baik pendengar, itu tadi penayangan daripada video capaian pemerintah.
1: Ya, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
2: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional.

untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk

tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maar voor een zin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%,
ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada. Yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam.
kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab
kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000
tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian
naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat
upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG. Hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor
berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah
di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu. Belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026,

operasional optimal, artinya semua sarana sudah ada, listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang

Dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi.
bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas. Kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Prancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi,
komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia,
sejarah dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita.
Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri. Kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat.
per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie,
kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya. Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن

Ben kuldan.

dengan sholat Jum'ah berjamaah. Kalau kita ingat dan kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak memiliki nasib seperti kita. Jangankan untuk duduk dengan tumaninah dalam keadaan suci di dalam masjid yang mulia ini. Jangankan untuk menyimak khutbah seperti sekarang kita lakukan. Jangankan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah seperti yang akan kita kerjakan, kita tunaikan. Saudara-saudara kita di sana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Untuk makan saja, untuk minum saja. Mereka memerlukan bantuan orang lain. Mereka sakit, menjerit, berbaring di rumah sakit karena penyakit yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, kesempatan ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang seperti kita lakukan sekarang ini adalah ibadah yang bersifat mingguan. Hanya satu kali dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Terkait dengan hal ini, maka kita dituntut oleh kita sendiri untuk menjadikan Jumat ini sebagai Jumat yang terbaik. Mengawali khutbah ini, marilah kita bertanya kepada diri kita. Sampai seusia sekarang ini, sampai saat ini, sudah berapa kali kita ikut Jumatan seperti sekarang ini? Sudah berapa ribu kali kita mengikutinya Jumatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat seperti sekarang ini? Dari sekian banyak ibadah sholat Jumat yang kita lakukan, tingkatkan pertanyaan kita kepada diri kita. Jumat yang mana yang menjadikan diri kita lebih baik? Karena sejatinya Jumat itu adalah proses untuk merefresh diri, untuk menginstal ulang, untuk merapikan kembali ruhani jiwa kita, agar kita memiliki spirit baru untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita yang mewujud di dalam seluruh gerak kita, seluruh langkah kita, seluruh tarikan nafas kita, kedipan mata kita, detan detik jantung kita tidak boleh terlepas dari segala sesuatu yang baik. Harus memiliki nilai baik. Oleh karena itu, dari sekian banyak Jumatan, Jumat mana yang menjadikan diri kita lebih baik? Jangan-jangan Jumatan itu hanya upacara saja, tidak menjadikan cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Karena kita sering menganggap Jumatan itu adalah sebagai ritual saja. Padahal Jumat lebih daripada itu. Jumat adalah untuk ngecas diri, merepres diri, menginstal ulang diri kita. Sehingga kita menemukan nilai-nilai spirit-spirit yang terkandung di dalam ibadah sholat Jumat ini. Terkait dengan ini, Allah memberikan perintah secara khusus dalam firman-Nya, tepat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika diserukan, lis-salati min yaumil jumu'ah, untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat seperti yang akan kita tunaikan setelah khutbah ini, fas'au ila zikrillah, bersegeralah engkau untuk mengingat Allah, wazarul bay', tinggalkanlah seluruh urusan duniamu, tinggalkanlah perekonomianmu, tinggalkanlah perniagaanmu. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Jadi untuk menjadikan Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang kita ikuti, termasuk Jumat kali ini, hanya dua konsep menurut ayat ini. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Zikir bisa diartikan menyebut, zikir bisa diartikan mengingat, zikir bisa diartikan

diartikan berfikir. Ketika zikir diartikan menyebut, maka objek sebutnya adalah asma Allah. Asma'ul Husna yang 99. Mewujud dalam bentuk tasbih, tahmid, takbir. Termasuk tilawatil Quran. Yang mengerjakannya adalah bibir dan lisan kita. Dan ketika zikir diartikan mengingat apa yang harus diingat, objek ingatnya adalah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk nikmatnya hari ini kita duduk dengan tumanina menghadap kiblat menyimak khutbah. Mengikuti sholat Jumat berjamaah. Subjeknya adalah hati kita. Pelakunya. Dan zikir bisa diartikan berfikir. Objeknya adalah ayat-ayat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah seluruh ayat-ayat Allah. Seluruh makhluk Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan terlalu banyak memikirkan zat Allah. Maka Jumat ini akan menjadi Jumat yang terbaik. Manakala kita mampu melakukan zikir kepada Allah. Dan tetap berada dalam ingat kepada Allah. Wazarul bayi, tinggalkanlah seluruh perniagaan. Zalikum khairul lakum. Kalau kau sudah melaksanakan dua konsep ini untuk menjadikan Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang telah kita ikuti. Itu adalah yang terbaik bagimu. In kuntum ta'lamun. Jika engkau mengetahui. Tidak usah kita banyak duduk termenung lama-lama di dalam masjid. Allah melanjutkan firman-Nya, faiza qudiyatish shalah. Jika telah ditunaikan salat Jumat itu. Fantashiru fil ard. Hendaklah kalian semuanya bertebaran lagi. Yang dari kantor kembali ke kantor. Yang dari pasar kembali ke pasar. Sebagai pendidik. Menjadi dosen. Menjadi guru. Kembali lagi ke kampus. Kembali dari sekolah. Lanjutkan kembali seluruh aktivitasmu. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsira. Dan tetaplah. Senantiasa zikir kepada Allah. Zikir di sini artinya kita tetap berada di dalam track aturan-aturan Allah dengan spirit ibadah Jumat. Dengan demikian, Jumat bukan hanya upacara saja, tapi Jumat menjadikan cara untuk menjadikan diri kita lebih baik. Meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita. Dengan spirit ibadah Jumat yang kita lakukan ini. Keluar dari masjid ini. Membawa spirit, membawa nilai yang terbaik. Sehingga kita menjadi hamba-hamba berprestasi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang banyak menebarkan manfaat. Tidak banyak menebarkan madarat kepada yang lainnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Jumat kali ini adalah menjadi Jumat yang terbaik. Bagaimana caranya? Lestarikan amal-amal baik, termasuk zikir kepada Allah, termasuk antasyiru fil ard, bertebaran kembali, beribadah lagi dengan ibadah-ibadah selain sholat Jumat ini, berakhlak mulia. InsyaAllah kita ini akan menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah renungan Jumat kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza. واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم

mohon diluruskan dan dirapatkan safnya, saf yang masih kosong. Depan mohon untuk diisi terlebih dahulu. Yang di balkon, di atas, di luar mohon untuk menyesuaikan. Allah.

Thank you, Memo. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Demikian. Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat untuk kesempatan kali ini 14 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib dan juga imam yaitu Dr. Kiai Haji Abdul Mujib MAG. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang mengangkat tema tentang menjadikan Jumat terbaik dengan melestarikan amal baik. Khatib mengingatkan bahwa di hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, hari merupakan rajanya hari. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kita wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Kita harus meninggalkan segala aktivitas atau kegiatan kita, terutama berkaitan dengan usaha kita atau mencari nafkah atau jual beli. Kita diwajibkan segera untuk menuju panggilan Allah di hari Jumat. Kita harus jadikan hari Jumat sebagai jalan perbaikan diri menjadi lebih baik lagi. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
2: Bandung siang ini.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Desember di kaki Gunung Manglayang dan pelosok hutan sekitar Bandung 1945. Bandung belum pulih dari luka. Studio RRI tinggal puing. Tapi api perjuangan belumlah padam. Dari balik bukit, dari antara kabut dan cemara, para penyiar bergerak, menapaki hutan, memanggul pemancar, membawa satu misi, bahwa Indonesia harus tetap bersuara.

0: Kita berhenti di sini. Tinggi cukup, aman dari patroli.
1: Benar, Pak. Pemancar bisa kita pasang di pohon yang sana. Lalu kita bisa pakai baterai dari aki yang kita bawa.
2: Apa suara kita bisa sampai ke kota dari sini, Pak?
0: Di atas gunung ini, kita bicara kepada dunia.
3: Tes, 1, 2, tes.
1: Aliran stabil.
2: Jadikan siaran ini penyejuk hati rakyat, ya Allah.
0: Di sini, dari kaki Gunung Menglayang, kami, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengudara untuk kalian yang bertahan, yang sedang berjuang, yang tak pernah menyerah.
4: Untuk para pejuang di garis Cibareum, untuk rakyat yang terisolasi di ujung Berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.

0: Suara itu menjalar ke desa-desa, melintasi sawah, hutan, dan parit. Dari setiap rumah bambu, suara mereka menyala lewat radio-radio tua. Mereka siaran sambil berpindah, menghindari patroli, mengangkut pemancar di gunung, bermalam di goa, bersiaran di gubuk. Karena bagi mereka, suara adalah senjata.
1: Anda pendek.

0: frekuensi kita diserang. Ada sinyal asing yang masuk.
1: Ganti frekuensi cadangan, sekarang.
2: Kita masih di udara.
3: Betul, dan kita tetap di hati rakyat.
4: Dari gunung, dari hutan, suara Bandung terus bertahan. Tidak selalu jernih, tapi selalu tulus. Siaran dari gunung adalah siaran dari hati Indonesia.

bagaimana rakyat mulai menjaga pemancar, menyembunyikan peralatan, dan ikut menyiarkan suara kemerdekaan. Nantikan episode 6, Rakyat Menjaga Gelombang.

97 Kamana FM Pro 1 dari Bandung. Asri dengan lihat aku sekarang. Tapi kalau kita melihat sekarang bagaimana situasi kondisi di Taman Nasional Gedung Gede Pangrango, pendengar, di mana kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Gedung Gede Pangrango atau TNGGP sejak awal Agustus 2026. Ini bermula dari alun-alun Surya Kencana dan meluas ke Kawah Wadon dengan luas terdampak sekitar 20 hektar. Jalur pendakian pun juga ditutup sementara hingga 18 Agustus 2026 dan petugas gabungan ini masih memantau sisa titik api dan kondisi terkini, ya, di mana api meluas dari alun-alun Surya Kencana hingga ke area tebing Kawah Wadon, di mana petugas gabungan dan relawan ini terus melakukan penyisiran karena masih terpantau titik asap serta bara api. Luas lahan yang terdampak diperkirakan ini mencapai sekitar 20 hektar dan tentunya juga kegiatan pendakian ini ditutup sejak 7 Agustus 2026, ya, dan tentunya juga masa penutupan ini diperpanjang juga hingga 18 Agustus 2026 untuk keamanan dan juga fokus pemulihan kawasan, di mana pihak kepolisian dan instansi terkait juga ini masih menyelidiki penyebab kebakaran dan tentunya juga nanti pendengar kami akan juga coba konfirmasi dan juga hubungi humas dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentunya sesaat lagi, dan tentunya Anda masih tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Tentunya selamat siang juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Tetap fokus berkendara, tetap semangat, ya. Jangan lupa bahagia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar naik bandros. Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mengembangkan pola tanam padi sistem modern. Warta Jabar Siang, Jumat 14 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung mengingatkan, fenomena El Nino 2026-2027 berpotensi berlangsung dengan level kuat hingga sangat kuat. Kondisi ini diperkirakan dapat mempengaruhi pola musim hujan di Indonesia, termasuk menyebabkan keterlambatan awal musim hujan di Pulau Jawa. Ketua Tim Pakar PPI ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi mengatakan, awal musim hujan di Indonesia memiliki awal dan pola yang berbeda di setiap wilayahnya. Namun juga untuk di Pulau Jawa pada umumnya, musim hujan mulai terjadi pada November atau Desember. Kondisi El Nino saat ini membuat musim hujan di Pulau Jawa berpotensi mundur hingga Januari 2027. Menurutnya, keterlambatan musim hujan bisa berdampak langsung pada beberapa sektor, terutama pertanian. Petani yang biasanya mulai menanam pada November atau Desember harus menyesuaikan waktu tanam apabila musim hujan datang sedikit mundur di bulan Januari. Perubahan waktu tanam tersebut berpotensi menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan. Karena itu, kesiapan menghadapi El Nino perlu dilakukan sejak dini, terutama untuk mengantisipasi dampak terhadap produksi pangan dan ketersediaan air. Sementara itu, pendengar, Kepala PPI ITB Profesor Insinyur Joko Santoso dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena iklim yang berkaitan dengan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik tropis. Fenomena tersebut dapat mempengaruhi pola cuaca dan curah hujan di berbagai wilayah, termasuk wilayah Indonesia. Menurutnya, kekuatan El Nino dapat dipantau melalui jumlah indeks. Salah satunya, indeks Nino 3.4, indeks tersebut mengukur anomali atau perbedaan suhu permukaan laut di wilayah tertentu di Samudra Pasifik yang kemudian menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan El Nino. Sejumlah kejadian sebelumnya menunjukkan variasi kekuatan El Nino. Pada tahun 1997, 2015, dan 2023 tercatat sebagai periode dengan El Nino kuat hingga ekstrim. Bahkan El Nino 2015 dikenal dengan istilah Godzilla El Nino karena kekuatannya yang sangat besar. Terkait El Nino 2026, menurutnya berdasarkan indeks Nino 3.4 terjadi peningkatan menuju ke arah ekstrim sejak Juni 2026. Oleh karena itu, PPI ITB mendorong peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi potensi kekeringan, terutama dengan memperkuat kapasitas pengelolaan air dan sektor rentan akibat fenomena ini. Sekitar 25 pohon tanam, maksud kami ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan selengkapnya.
2: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiara mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program

0: Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan kita rapikan, kita kurangi, kita potong. Juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti bagi pohon yang ditebang, kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
1: Wali Kota Cimahi, Ngatiana, juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
2: Sejumlah pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di Subang mengeluhkan dagangannya sepi pembeli. Hal itu dikarenakan banyak pembeli yang beralih pembeliannya secara online. Ruslan Effendi melaporkan.
3: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera dan umbul-umbul di Kabupaten Subang mengeluh dagangannya masih sepi. Padahal biasanya di waktu yang sama, pembeli sudah mulai ramai. Ramlan, pedagang bendera asal Garut, mengaku omset tahun ini turun hampir 50%.
4: Peningkatan nggak, Pak, dibanding dengan tahun sebelumnya?
5: Jauh sekali. Pengaruh online
4: ya, dan mungkin juga pengaruh perekonomian.
5: Perekonomian mungkin.
4: Ya, yang kayak gitu dan menentu.
3: Meski harga yang ditawarkan terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 dan masih bisa ditawar, pembeli tetap sepi. Penyebabnya, warga kini telah memilih belanja lewat aplikasi online. Hal itu disampaikan Agus Topik, warga sekaligus ketua RT di Kelurahan Cigadung.
6: Review produk ya, ketika user membeli produk, ada review produk. Jadi sebelum kita beli, lihat dulu reviewnya, oh gambarnya seperti ini. Nanti juga kalau yang dikirim tidak jauh seperti yang sudah di review oleh user-user lain di Kanjang. Itu ya, terus metode pembayarannya gimana? Ya online lebih mudah, ada QRIS. Bisa COD, pinjaman lah gitu ya, sambil jualan di...
3: Agus menilai transaksi online lebih mudah karena bisa pakai QRIS, transfer, dan gratis ongkir. Ia menyarankan pedagang musiman ikut berjualan online agar tidak ketinggalan zaman. Sementara Ramlan bersama pedagang lainnya masih bertahan di lapak, berharap ada lonjakan pembeli di H-3 sampai H-1 menjelang 17 Agustus nanti. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan menggelar Naik Bandung Tour on the Bus atau Bandros hanya sebesar Rp81. Informasinya disampaikan Ate Burhanuddin.
7: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Subkota Bandung bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI Perwakilan Jawa Barat menghadirkan program tarif khusus bandros hanya Rp81 selama 2 hari, yakni 16 dan 17 Agustus 2026. Program bertajuk Kriskan Bandros tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT KRI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Pekan Kris Nasional. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasden Setiadi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Bandung dan BI Jabar dalam mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Rasden menjelaskan sebanyak 12 unit bandros memiliki BLUD angkutan akan dioperasikan dalam program tersebut. Armada dibagi pada 3 titik, yakni kawasan Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, dan Jalan Ponorogo. Khusus minggu 16 Agustus 2026, bandros akan beroperasi mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Ponorogo dan Alun-Alun Bandung dengan total 12 unit.
8: Memperingati tadi 17 Agustus 2026 ya ke-81. Ada kegiatannya, salah satunya kita memberikan diskon.

0: telepon. Ya, kebetulan Dinas Perhubungan melalui booth angkutan itu ada yang namanya bandrol yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nanti pada saatnya pada tanggal 16 dan 17 Agustus nanti untuk bandros.
1: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Nani Karningsih menyambut baik sinergi dengan pemerintah Kota Bandung melalui Dishub dalam menghadirkan program Kris Kan Bandros. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pekan Kris Nasional sekaligus
2: sinergi antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menghadirkan Kris Kan Bandros. Jadi ini dalam rangka Kris Kan Bandros, kami punya program Pekan Kris Nasional dan ini kegiatan di Bandros ini kami sebut sebagai Kris Kan Bandros ya.
1: Tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi transportasi ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut, wisata dan masyarakat tidak hanya dapat menikmati berbagai destinasi wisata di Kota Bandung menggunakan Bandros, tetapi juga mendapatkan pengalaman bertransaksi secara digital.
3: Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mengembangkan pola tanam padi sistem modern. Dengan sistem ini diharapkan hasil panen akan meningkat. Nova Nugraha menyampaikan laporannya.
4: Untuk terus meningkatkan produktivitas panen padi di Kota Tasikmalaya saat ini, pemerintah daerah setempat mulai menerapkan penanaman padi dengan sistem tanam benih langsung atau tabela. Pola tanam ini dilakukan dengan cara modern, di mana bibit padi ditanam menggunakan alat yang disebut dengan drum slide. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan, pola tanam ini merupakan program pusat yang sebelumnya disosialisasikan di Subang, di mana Kota Tasikmalaya memiliki target 19 hektar lahan untuk ditanam dengan pola tanam ini dan baru diimplementasikan di 8 hektar lahan. Meski tidak memiliki alat untuk tabela, tapi Kota Tasikmalaya dipinjami alat ini dari Pol Bangtan. Dan saat ini di Kota Tasikmalaya juga ada sejumlah petani milenial yang sudah mengembangkan alat ini dan memiliki potensi yang lebih dibandingkan alat terdahulu.
5: 16 hektar, kita baru 8 hektar karena kebetulan kita tidak punya alatnya tapi dipinjamkan oleh Pol Bangtan. Satu, alhamdulillah baru dikasih dua. Tapi alhamdulillah juga di Kota Tasik ada anak muda, petani milenial yang juga sudah membuat format yang kurang lebih sama, bahkan ya ada nilai plus kalau menurut kami.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya Eli Suminan mengatakan, meski secara biaya produksi lebih tinggi, namun hasil panen diharapkan dapat meningkat dari 6,7 ton per hektar menjadi 10 ton per hektar. Meski pola tanam ini juga akan diterapkan di wilayah lain, akan tetapi pola tanam ini juga membutuhkan lahan dengan sumber air yang banyak. Namun demikian, Eli berharap meski perlu penyesuaian, pola tanam ini bisa segera diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas padi.
6: Pertanian modern, advent agriculture system ini adalah pertanian sistem intinya tabela, tanam benih langsung. Namun memang secara produksi, biaya produksi itu lebih tinggi, namun secara hasil diharapkan nanti dari 6,5 sampai 7 menjadi 10 ton per hektar. Perbedaannya kita bisa lihat, penanamannya pakai drum seeder langsung ditabur, per hektar itu kurang lebih membutuhkan yang biasanya 30-35 kilo, sekarang menjadi 80 kilo per hektar.
4: Sedangkan untuk pola tanam dengan sistem tabela sendiri, saat ini baru diimplementasikan di Kecamatan Cipedes dan sejumlah wilayah lainnya. Selanjutnya, pola tanam ini juga akan diterapkan di wilayah Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut merampungkan surat edaran pengawasan obat terlarang dan penertiban jam malam bagi anak dan juga pelajar. Dari Garut, berikut laporan Irwan Rudiawan.
7: Melalui rapat forum koordinasi pimpinan daerah, pemerintah Kabupaten Garut memperkuat pengawasan peredaran obat terlarang serta pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, surat edaran mengenai penanganan obat terlarang telah selesai difinalisasi dan mendapat tanggapan positif dari jajaran Porkopimda. Selain pengawasan obat terlarang, pemerintah Kabupaten Garut juga bersama Porkopimda memperkuat pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tidak diinginkan, khususnya guna mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal.
8: Ya, jadi ternyata edaran obat sudah siap. Nanti kita taruh lagi. Tadi kita minta konsultasi ke teman-teman Forkopimda, konsultasi apa, dan alhamdulillah tidak ada koreksi yang mendasar dalam waktu satu hari dari kita akan keluar.
9: Ini bentuk keseriusan Pemda, Pak, ya?
8: Iya, salah satunya. Hari ini juga termasuk kita ajak semuanya, dan itu juga ada beberapa kejadian yang terjadi di Garut yang perlu atensi kita semua.
9: Ini Pak, kalau usulan dari pihak Polres yang pemberlakuan jam malam.
8: Sebenarnya kan itu sudah ada, Pak, dulu surat edaran, sudah ada. Cuman intensitasnya agak pandai, nanti kita akan.
7: Ia menyampaikan bahwa untuk pemberlakuan jam malam sebelumnya pemerintah Kabupaten Garut sudah menerbitkan surat tersebut. Hanya saja intensitasnya landai sehingga kurang optimal. Sementara itu Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menyampaikan kepolisian siap mengoptimalkan patroli penertiban jam malam khususnya mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penertiban tersebut dilakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari potensi menjadi korban maupun pelaku tindak kejahatan.
8: Ini semuanya diproses dong. Geng motor, untuk geng prosesnya tetap diproses. Ada buka jari nanti akan menerima berkas kami, sehingga kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan akan kita intensifkan.
9: Ada berapa tersangka, Pak?
8: Untuk geng motor 22 tersangka. Untuk yang miras dan narkotika ada 28 tersangka.
9: Ya. Pak Polres, ya. Kalau orang jadi korban begal melawan terjadi pembunuhan, dihukum
8: nggak? Ya nanti kita lihat. Kita case yang nggak bisa bicara dari situ. Kita harus lihat case-nya dulu, kronologi seperti apa, baru kita lihat dalilnya.
7: Ia menegaskan pengamanan tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan bagi generasi muda. Namun apabila terdapat pelanggaran pidana yang melibatkan anak di bawah umur, proses hukum tetap dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Polres Garut juga akan menjalankan program Polis Go to School mulai pekan depan. Program tersebut akan menyasar sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Garut.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk membantu pemadaman jika terjadinya kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Damkar Cianjur menambah satu unit mobil pemadam kebakaran. Berikut informasinya disampaikan Ian Sofian.
10: Kemarau yang berkepanjangan atau El Nino semakin kuat, Damkar Cianjur menambah satu unit kendaraan. Adanya penambahan satu unit kendaraan damkar, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, perlunya penambahan fasilitas di damkar untuk penanganan kebakaran.
11: Harapannya pertama kita mohon dukungan dan dorongan dari rekan-rekan wartawan, kita semakin istiqomah dalam bekerja. Kemudian yang kedua juga kita diberikan kemudahan kelancaran karena tugas damkar dan POPP itu memang erat sekali dengan masyarakat, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas itu untuk terus mengayomi masyarakat.
10: Selain itu, karena Cianjur sangat luas dan memahami perlunya peningkatan untuk kesiapan dalam penanganan kebakaran. Dengan adanya penambahan satu unit kendaraan damkar, Kasat Pol PP Joko Purnomo mengharapkan dukungan dari semua pihak karena tugas damkar berhubungan erat bersama masyarakat.
12: Ini kita memang menambah alat-alatnya, termasuk juga dengan armada kendaraan, karena Cianjur wilayahnya sangat luas dan kami memahami perlunya peningkatan dari fasilitas yang ada di damkar untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat apabila ada kebakaran itu bisa tertangani dengan lebih cepat dan lebih baik.
10: Termasuk akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta menambah fasilitas yang diperuntukkan oleh damkar di saat adanya kejadian di berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sajikan juga cerita hari ini yang mengangkat cerita derap kuda yang tersisa di kota. Naskah disusun dan disampaikan Nina.

Di tengah riuhnya Bandung, di antara gedung tinggi dan jalan beraspal, masih terdengar suara tak, tok, tak, tok, derap kuda. Mereka berdiri di tepi lapangan gazebo menunggu anak-anak kecil yang ingin menunggangi atau keluarga yang ingin sekedar bernostalgia. Salah satunya milik Mang Ujang, 52 tahun, lelaki kurus yang sudah 2 dekade menggantungkan hidup dari kuda sewaan. Kudanya ada 2, si Bintang yang gagah berwarna coklat dan si Cempluk yang lebih kecil biasa ditunggangi anak-anak. Hari ramai paling Sabtu Minggu. Kalau dapat 5 orang naik, alhamdulillah. Kalau sepi, ya kuda tetap harus makan. Rumput, obat, sama perawatan lebih mahal dari hasil sewa. Katanya sambil mengelus leher si Bintang yang napasnya terengah di bawah terik matahari. Upah dari sewa kuda tidak besar. Sekali naik dipatok 30-50 ribu rupiah. Tapi seringkali orang menawar setengah harga. Lucunya, orang bisa bayar kopi ratusan ribu. Tapi untuk hiburan naik kuda, suka nawar 15 ribu rupiah. Saya nggak bisa marah, takut kehilangan rezeki. Ujar Mang Ujang tersenyum pahit. Di balik itu, kudanya juga menanggung lelah. Berdiri berjam-jam di aspal panas. Kadang dipaksa berjalan meski kaki mulai pincang. Pernah suatu kali, si Cempluk jatuh karena kelelahan dan justru dimarahi pengunjung yang merasa kecewa. Padahal, kuda juga makhluk hidup. Bisa sakit, bisa capek, ucap Mang Ujang lirih. Di rumah kontrakan sederhana di kawasan Kiara Condong, Mang Ujang tinggal bersama istrinya dan anak bungsu, Nisa, berusia 10 tahun. Mang Ujang bercerita, putrinya Nisa sering membantu memberi minum kuda sambil bercita-cita jadi dokter hewan. Biar bisa rawat Bintang sama Cempluk, kata Mang Ujang menirukan ucapan anaknya. Mata Mang Ujang berkaca-kaca mendengarnya, sebab ia tahu penghasilan pas-pasan dari kuda sewaan sulit menjamin masa depan. Saya cuma ingin anak saya nanti nggak hidup dari lelahnya hewan. Biar sekolahnya setinggi mungkin, jangan kayak bapaknya, katanya. Menjelang senja, Mang Ujang menggiring kudanya pulang. Suara derap tapak kuda perlahan hilang ditelan bising kendaraan Kota Bandung.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Pisang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu. Pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Gimana kabar Anda pendengar, sehat? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya ya. Senang sekali Alan Albana dan juga Ajeng Giri Anjani masih mau bersama Anda, dan tentunya juga kita akan ikuti kembali pendengar siaran langsung sidang paripurna DPR ke-1 tahun sidang 2026-2027 di gedung DPR MPR Senayan.
1: Pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform. Kita kan sekarang lagi pemenahan di pasar modal, lagi pemenahan pasar modal, dana pensiun itu sekarang lagi. Tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
2: Melibatkan sektor swasta ya.
1: Perbankan, iya, iya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya teman-teman itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah, kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
2: Iya, harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat
1: betul,
2: juga.
1: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini sebenarnya nih. Ya, maka gagal semua itu.
2: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak betul juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
1: Betul.
2: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
1: Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
2: Yeah.
1: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun B, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
2: Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
1: Di atas 10.000, betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu. Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu. Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya belanjanya dong direm kan gitu. Tapi kalau udah janji politik gimana?
2: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, selamat siang. Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
3: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, mendengar kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya, Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran ya, termasuk MBG ini ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah, peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi, dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja.
0: Ya.
2: Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya, yang mungkin belum di dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun, tapi di dalam negeri belum turun. Terjadi lag ya, energi. Karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita itu ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya, mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada Omnibus Law ya. sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah dikebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim debottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya gitu, apa ya. Pak Bob?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan, kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama importnya itu bahan baku, mesin produksi mesti jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Itu yang kita harapkan. Nah kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya kebijakannya bisa disesuaikan oleh pengusaha. Nah, tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
0: Relaksasi
2: gitu.
0: ya
2: jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya bahan baku itu kan jangan dibatasi lah. Ya dibuka lah. Ya nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Ya.
0: Baik.
2: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor, ya. Nah, kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya, kredit itu dipompa ya. Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan, PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN-nya diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN-nya diturunkan, daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
0: Baik.
2: Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier efek yang cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu. Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.

0: Bandung siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau berbicara mengenai analisis fenomena cuaca, ini penyebab terjadinya hujan es yang disertai angin kencang di kota Bandung. Kita sudah tersambung dengan Ibu Yuni Yulianti. Beliau adalah pengamat meteorologi dan juga klimatologi muda BMKG Kota Bandung.
1: Lebih dahulu kami sampaikan juga anomali permukaan air laut di Samudera Hindia bagian barat itu cukup hangat, berpotensi untuk pembentukan awan-awan hujan, begitu juga dengan aktifnya gelombang atmosfer di ekuatorial, kemudian juga ada belokan angin dan konvergensi di wilayah Jawa Barat yang berpotensi untuk terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan di bagian besar wilayah Jawa Barat termasuk dengan Bandung Raya. Berkaitan dengan hujan es terbentuk akibat pertumbuhan awan-awan hujan atau awan konvektif signifikan, dalam hal ini awan cumulonimbus atau kita kenal awan cibi yang berbentuk seperti bunga kol dengan tingginya berwarna keabu-abuan itu melebihi titik beku sehingga ketika turun tidak menjadi hujan lagi tetapi menjadi hujan es. Okay. Hujan es ini merupakan kan sifatnya itu lokal kan, jadi hanya sedikit area biasanya seperti itu. Untuk Desember, Januari, dan Maret, di sebagian wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung Raya, masih dalam kategori puncak musim penghujan. Dalam hal ini, pertumbuhan awan-awan konvektif signifikan sangat berpeluang terjadi, dan kemudian potensi cuaca signifikan berupa hujan lebat, disertai angin kencang, petir, kilat, masih berpotensi, demikian juga sesekali hujan es masih berpeluang terjadi. Yang harus dihindari, kita harus berlindung di tempat yang aman, baiknya di dalam ruangan, hindari berlindung di bawah pohon besar atau di bawah papan reklame, kemudian juga untuk mengantisipasi petir kilatnya, jangan

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Allah bakal bacakan masa-masa yang sudah masuk ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah request pengen Sabrina Leonor yang hahanya dong kalian. Boleh ya. Ada Teh Tiawati yang sudah stay tune juga di siang hari ini 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum Kang Alan.
0: Waalaikumsalam Kang Teh Tia, udah mang.
1: Alhamdulillah damang atuh Kang
0: Alan. Alhamdulillah. Nuju naon atuh jam sakieu?
1: Namere tos nyangu.
0: Aduh.
1: Namere tos beres ngakeul.
0: Beres ngakeul. Sareng naon atuh menuna hari ini?
1: Kacang merah.
0: Cakep, kacang merah sareng naon deui?
1: Naonnya
0: dikurupukan
1: naon WA tenos cengek ya raos.
0: Aduh, nikmat etama. Nanti apa lain lagu apa siang hari ini?
1: Ingin lagu dari siapa ya, dari Novia Kolopaking aja.
0: Dari Novia Kolopaking yang mana?
1: Yang Asmara.
0: Asrama gitu ya. Oh, Asmara
1: Asrama.
0: Dispesialkan buat siapa ini Teh?
1: Halo.
0: Halo, halo. Halo, halo, halo, masih ada. Dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Yang pertama buat Kang Alan dulu ya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga buat Kang Ahmad Teh, suka kelupaan eng. Nah, diduduin deh Kang Ahmad ya.
0: Iya, ke mana Kang Ahmad
1: ya? Sok nyelap Kang Ahmad. jadi tara kasebat esok nyelap Kang Ahmad teh sudah.
0: Kemana sudah?
1: Sekarang buat Mas Herdi ya, Teh Nado, Teh Nangis, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ona, Apino, Ibu Reni, Kang Ajat, Kang Uung, Kang Asep, Ibu Pujanti, Neng Bunga. Lalu buat Ratu Engang, Primdes, Ibu Sapitri, juga buat Akiletik ya di Cidaun sana, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Mangga.
1: Terima kasih ya Kang Alan.
0: Sami-sami.
1: Mangga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati ya, terus ada siapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp kita Teh? Di siapa? Ada Teh Nova di Karangnunggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Alan, siang juga. Pengen lagunya Aku dan Perasaan Ini dari Republik Krim. Salamnya buat semuanya aja deh, spesial buat Kak Alan yang lagi tugas, sehat selalu, semoga bahagia, 100% Indonesia merdeka. Kuma kabarnya damang, kakak alhamdulillah baik. Khusus buat Kak Alan itu lagunya cie. Kabar saya lagi sakit, Kak Alan ganteng cina gitu ajeng ih ampun. Mudah-mudahan enggal damang, Tenopa di Karangnunggal ya. Terus nanti lagunya Alan siapkan spesial untuk menemani Tehnopak di Karangnunggal ya, cepat pulih, cepat sembuh kembali. Terus juga selamat siang menjelang sore Anda pendengar ya, di seputaran jalan di Ponegoro sudah mulai cedem ini Teh. Gak tahu kalau di sekitar Anda seperti apa situasi kondisinya ya. Ada mau telepon? Boleh di 022-727-8978, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuma kabarna Kang Unai?
2: Alhamdulillah kepanasan.
0: Alah kunaon atuh jeung kapanasan? Kusaha kapanasan?
2: Kusaha. Cuaca.
0: Ku cuaca.
2: Banyak kepanasan kusaha
0: atuh. Ya bisa sok aya ku tatangga gitu sok aya ku.
2: Ini mah bebas lepas.
0: Oh sih, sudah pindah gitu ya tuh ceritanya.
2: Jadi lembur ya teh.
0: Oh, pantas satu terbebas dari tetangganya.
2: Tetangga paling mana? Hare-hare.
0: Hare-hare, aduh. Kawannya mau lagu apa? Ya. Menuju di mana?
2: Laguna Hoyong Naonnya.
0: Oh, yang naon sok atuh.
2: Iya, itu kita sampai.
0: Kasih tas sampai, oke.
2: Iya. Menuju Geduk Balong kan?
0: Oh, menuju Geduk Balong lah, atau ngebedahkan atau imah?
2: Panti kemari, di mingguan kemari tas iya bangkar lauk nggak?
0: Lah, kunaon?
2: Pantai ya cai.
0: Aluh, Garing kan itu ke Sumedang?
2: Garing, paling dia mah abdi mah yang jadi lembur pake caket pores paling kulon.
0: Ngasawa, iya caket sawah. Gitu, ele geningan.
2: Ya, emang lebarkan malau koin atau.
0: Aduh, eta. Kumaha tuh, tuh tapi selamat. Kumaha atau kagaringan?
2: Ya, sebagian ada yang diselamatin dimasukin ke kolam-kolaman di itu di Rancapurut di rumah satu lagi.
0: Padahal di
2: rumah Rancapurutnya di belakangnya kolam renang.
0: Uluh gitu ya.
2: Kolam renang umum.
0: Nitip padahal mah. Celomkin. Aduh. Kan. Nya mudah-mudahan ya, atuh tiasa.
2: Kirim salamna Kang Nembel unsurnya Setiawati di Sumedang Timur, Wilujeng Siang. Wilujeng ya. Uang
0: terus ngakel tinggali
2: makan siang bersama keluarganya. Terus buat Apino sama Ibu Ren, buat Mas Erdi juga, buat Kang Ahmad, buat semuanya aja lah dari A sampai Z ya.
0: Nah, enggak,
2: pokoknya yang lagi pada stay di 100% Indonesia bersama Kang Alan.
0: Siap.
2: Semuanya pada sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Di cuaca yang begitu terik ekstrim begini, nah, harus itu. Jaga-jaga kesehatannya.
0: Leres pisan.
2: Betul gitu Kang Alan.
0: Leres pisan.
2: Ya. Spesialnya buat Kang Alan bersama keluarga, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Tapi nuhun Pak Alan.
0: Sami-sami Kang Alan.
2: Penampiannya. Yo di kantun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang mau telepon masih boleh pendengar ya di 0227278978 100% Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Safitri?
3: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah saya. Di situ ya. Udah mendung belum sih?
3: Udah cedem.
0: Udah cedem ya?
3: Iya.
0: Sama nih
3: di gelap,
0: ih iya di jalan pendengar pun juga cedem sekali ini ya,
3: mudah-mudahan turun hujan ya.
0: Supaya jadi tidak ngahayap teuing ya.
3: Iya, jadi tanaman bisa kesiram, gak harus nyiramin.
0: Nah,
3: gitu. Banyak pepohonan di sini.
0: Baik. Mbak Safitri mau request lagu apa?
3: Jangan berhenti mencintaiku aja.
0: Jangan berhenti.
3: Lanjut
0: jangan dong, jadi konser. Di spesial buat siapa ini Teh?
3: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat Teteh cantik yang perawat itu ya. Sehat
0: terima
3: dan
0: kasih.
3: Bahagia selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nois Anobelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, buat Kang Onei, buat Putiawati, Mas Herdi, Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Ning Bunga, Dede Inisi, Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Karsel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat, terutama
0: amin.
3: Buat Kang Alan bersama keluarga tetap sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu-lagu yang sudah disiapkan tentunya untuk Anda pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di 100% Indonesia. Anda boleh WhatsApp ke 0811 220 9760.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat mengakses link tertentu untuk mengajukan bantuan. Nah, ini nih. Setelah Mamang cari faktanya, informasi tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa tautan yang beredar tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintahan. Laman tersebut justru meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, akun Telegram aktif. Pemerintah memang memiliki program bantuan alat disabilitas, tetapi pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial. Itu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengisi data pribadi dan tautan yang tidak jelas sumbernya. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui prosedur resmi seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan bagus, tapi kalau hoax tidak bagus. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ. Ini salah satu lagu yang diminta oleh Mas Fitri. Terima kasih untuk Anda juga pendengar dimanapun berada ya. Alan Abana masih menemani Anda di 100% Indonesia. Kita akan cek juga WhatsApp yang sudah masuk, ada siapa aja. Ini ternyata tadi ada Mas Fitri, terima kasih. Tehnopa di Karanula juga sudah diputerin ya lagu ini, terima kasih. Terus ada siapa yang mau telepon, boleh 0227278978. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo. Kumaha di ditu?
1: Alhamdulillah, rasa sedikit tuh.
0: Kang Mansur dah, Mang.
1: Ya, gini aja lah, serap gitu sedikit.
0: Enggak sehat. Ya, mau lagu apa nih, Kang Mansur?
1: Aduh, kemarin yang belum sempat diputer ya.
0: Naon astagfirullahalazim hilap eta mah. Naon sok atuh ayeuna
1: urang puternya? Dari Sleng.
0: Terlalu manis ya? Kapan teh?
1: Bukan I miss you but I hate you.
0: Astagfirullahalazim eta tacan kaputerkeun. I miss you but I hate you.
1: My ya, baru habis waktunya gitu.
0: Tah, ayeuna atulah ayeuna urang puterkeun, siap ieu mah. Sok disalamkeun buat siapa?
1: Ya, buat sama Sukte, Setiawatinya.
0: Ya.
1: Terus buat Kang Onai tadi teh.
0: Betul.
1: Terus buat Pak Hamad, Kang Opik, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Tamela, Kang Uu, Mas Ferdi, tadinya. Api Eno. Terus buat Pang Pahri, Waemin, Pak Sutaria, terus buat tadinya selain Pak Ramadan, buat Teh Nois, Teh Lin, Teh Lita, Teh Sewati udah ya, terus buat Mas Fitri udah, Mas Fitri, Mas Teka, Teh Nado, buat Ratu Engang, buat Neng Bunga, buat Teh Inti, buat Teh Nopa. Tadinya Bu Mujianti, Bunda Maharani, Bu Mujianti, dikumpulin lah. Dan ada buat acana, buat tadanya nawai gitu.
0: Mana siap.
1: Si anak. Tanggih Kang Alan, diserang yang kutahin nanti.
0: Serang Neng Ajeng.
1: Yang panggendung Ajeng gitu nya. Dacang kemungkinan sehat gitu, seterah senak. Gitu.
0: Amin. Dan
1: sekalanya dikampilkan si Cina. Saat ini.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Siap, Kang Mansur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar, hayulah masih ayak. Yuk, gaskeun telepon 0227278978 100% Indonesia.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Menuju di mana ya?
2: Ya can nuju di kamar aku anak nuju ngabangun nuju ngaduk.
0: Oloh geningannya seheula api.
2: Iya cacumatan saya ya mantuan telepon anak nuju ngabangun.
0: Waduh, ini resepnya.
2: Damang.
0: Alhamdulillah saya kumaha sawalana.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Eta
2: kang Onai mun tiasa nya, mun tiasa diantos ide gitu di payunan Samsat.
0: Tuh Kang Onai janjian cen di payunan Samsat.
2: Diantos ide di payunan Samsat ayeuna ye. Desa Gedengeun nu jalan satea di Samsat di jalur 0 kilo Kang Onai. Pokoknya mah anu aya nuju ngaduk muncul di pinggir jalan.
0: Tah eta janjian. Anggura nama kasanggu meh botram.
2: Ya, kincun salam kasadayana we nya.
0: Mah enggak siap.
2: Kumkeun mah Kang Mansur oge sami tak kincun salam kasadayana. Tenamina mah Kang Haji wilujeng tugas.
0: Atur nuhun.
2: Sing sehat salamina nya.
0: Amin.
2: Tak kula wargi. Atur nuhun Haji.
0: Sami-sami.
2: Kami Kang Oka ya we lah bulan ini kita dah alhamdulillah nunjuk ya nunjuk alhamdulillah.
0: Siap.
2: Jadi aku nana aku panggil nadi dia di kereta nana di Samsat ke Samsat.
0: Oh, eta.
2: Atuh nuhun, jamanco di nak cepil mai.
0: Mantap, atuh siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya api. No, selanjutnya ada siapa boleh 100% Indonesia. 0822727878. Ditungguan. Oke, tadi tuh terima kasih juga ada yang minta selamat siang Kak, aku Fitri. Pengen request lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Sama juga Teh Inan juga atur nuhun Teh Inan, Wilujeng sore salam kenal ya. Ada WMN juga, kumaha WMN kabarnya? WMN sedang mancok juga nampaknya ya. Atur nuhun juga sambil menjaga pintu perlintasan kereta api ya. Terima kasih juga buat Pak Safitri, Teh Nova, Teh Tiawati, buat Ara juga terima kasih atur nuhun. Yap. Langsung aja deh. Alam puter dulu lagu yang sudah masuk untuk Anda juga pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung.
3: Miss you, baby.

0: Wadah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka. Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Bandung siang ini.

Manusia Bodoh merupakan salah satu single milik grup band Ada Band yang bertajuk Heaven of Love 2004. Dipilih menjadi single utama dalam album ini, lagu Manusia Bodoh digarap dengan apik oleh Ijit Panji di bawah naungan label Human Plus Production. Album Heaven of Love menjadi album yang mendapatkan banyak penghargaan termasuk double platinum dan quadruple.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Lagu-lagunya sudah dalam putarkan ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Masih bersama kami dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah request juga ya. Ada Intan yang pengen request lagunya Vidi Aldiano, semoga. Spesial untuk Kang Alan dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung aja di manapun berada. Aturun, terima kasih ya. Dan tentunya juga ada Dani di Dago pengen request lagunya Kau. Ya, dari T5, spesial untuk Kang Alan, salam kenal juga untuk Teh Ajeng katanya ya. Ya, salam kenal juga kata Ajeng ya. Ya udah deh, Alan siapkan dulu lagu-lagunya untuk Anda pendengar, jangan lupa kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Pendengar, kita akan ikuti kembali tentunya siaran langsung sidang paripurna DPR ke 1 tahun sidang 2026-2027 bertempat di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: Pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan kesatuan,

0: dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita. Tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Pastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama. Untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah,

0: Kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi Rp3.842 triliun. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuni, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga pian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Paloh, Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA. Stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari. Dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Terhadap kalian. Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah.
saya membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik. Ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel,
Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerja

dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut Regional Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 gigawatt, atau saya ulangi, 1 megawatt. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi.

finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

0: hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PLII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi asetmen akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI net, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat, peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung, saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pada sidang...

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung dan memang baru saja kita bersama-sama begitu pendengar mengikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan juga penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Bandung dan kita akan ikuti acara selanjutnya.
1: Bandung sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Jaya. Sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: Terima kasih.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Berisik banget sih di luar.
4: Kok berisik? Seru tahu.
3: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
4: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
3: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
4: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
3: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
4: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
3: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
5: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
6: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Sore hari ini masih barengan saya buat Agus Gunawan, pendengar menemani Anda, dan di fokus sore ini atau dialog sore hari ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu informasi mengenai atau dialog mengenai harga bandros ya, Bandung Tour on the Bus yang harganya mencapai Rp81 dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemkot Bandung ini menghadirkan program Kriskan Bandros begitu ya. Seperti apa informasi dan juga bincang kami ini bersama Kepala Bidang UPT Bandros Kota Bandung, Bapak Yudi, dalam sorotan sore ini. Ya, selamat sore Pak Yudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kang Agus.
0: Baik Pak Yudi.

0: apa namanya masukan dari pimpinan ya, bahwa kita harus memberikan tarif yang lebih murah lagi. Ya. Jadi kira 81 rupiah tapi hanya 8 rupiah saja, demikian Kak Agus.
1: 8 rupiah saja, luar biasa ya. Itu dengan alasan apa Pak Wali, itu hanya seperti apa nih Pak? Alasannya Pak?
0: Nampaknya kita diarahkan untuk memberikan yang lebih murah lagi dan lebih terjangkau lagi oleh masyarakat.
1: Baik.
0: Demikian Kak Agus.
1: 81 kan memang momen di HUT kemerdekaan RI begitu ya, harusnya 81. Yeah. Kemudian jadi 8. Kenapa nggak digratisin aja Pak?
0: Baik, mungkin ini karena memang apa namanya, untuk kris ini nggak mungkin ya, 0 rupiah ya. Betul, jadi harus ada nilai yang memang ditautkan dalam transaksi kris.
1: Baik.
0: Jadi mungkin itu pertimbangan 8 rupiah sebagai apa namanya tarif ya, yang ditetapkan sebagai untuk tarif bandros, demikian Kak Agus.
1: Pak Yudi, untuk pembayaran krisnya sendiri, adakah ketentuan khusus atau semua jenis kris bisa digunakan begitu, Pak Kris, Pak Yudi?
0: Baik, sejauh ini semua kris yang ya, memang resmi yang bisa compatible dengan pembayaran kris yang ada di Indonesia itu bisa. Jadi seluruh bank nasional itu saya kira bisa menggunakan pembayaran melalui kris.
1: Baik, itu kan tanggal 16 ya. Gimana ya, Pak? Dilanjut Pak?
0: Ya, ya, artinya di tanggal 16-17 itu semua pengunjung atau wisatawan atau siapapun yang akan menggunakan fasilitas bandros cukup menyiapkan krisnya ya, ya, sebagai alat pembayaran yang nanti akan kita tetapkan dalam hal persyaratan ya, menaiki bandros.
1: Baik.
0: Jadi mohon maaf, sejauh ini pembayaran hanya menggunakan kris untuk cash. Sementara mungkin jadi diterima, tapi ya, bila mana ada masyarakat yang memang belum memiliki apa namanya alat bantu kris, itu ada petugas kita yang akan bantu untuk apa namanya untuk transaksinya, demikian Kak Agus.
1: Baik, Pak Yudi, untuk berarti tidak hanya untuk kota warga kota Bandung tapi juga seluruh warga Indonesia begitu ya Pak Yudi ya?
0: Betul sekali. Jadi seluruh wisatawan yang datang ke kota Bandung kita tidak melihat KTP, tapi baik, yang pokoknya yang menggunakan kris itu kita apa namanya kita terima.
1: Baik.
0: Jadi semangatnya adalah pertama cashless ya, menggunakan uang
1: digital
0: tanpa uang cash, dan lebih memasyarakat lagi untuk penggunaan pembayaran dengan sistem kris. Jadi bukan QRIS, jadi arahan dari BRI namanya bukan QRIS ya, jadi kris, jadi pembacaannya kris. Demikian.
1: Baik, ya. Pak Yudi, berarti tidak ada booking ya, artinya secara on the spot begitu Pak Yudi, ketika memang kita mau naik bandros.
0: Betul sekali, tidak ada booking, jadi langsung masyarakat langsung ke tempat yang ada petugas kita, yang berada di alun-alun, di Braga, dan di Borogoro, di ya, depan geologi, demikian Kak.
1: Baik, jadi titiknya hanya ada berapa Pak? Ada dua dari di alun-alun dan juga?
0: Tiga.
1: Yang pertama dia? Ya.
0: Braga, alun-alun, dan di Ponorogo di depan Museum Geologi.
1: Okay.
0: Namun untuk yang di Braga, ini untuk tanggal 17, itu kan sebetulnya untuk Braga itu kan operasinya Braga malam ya, untuk tanggal jam 4 sampai jam 10, dan untuk 17, untuk Braga itu apa namanya untuk rute bandros hanya memang untuk weekend saja, karena 17 itu hari Senin, jadi rute tersebut hanya reguler saja gitu, jadi hanya alun-alun dan di Ponorogo.
1: Baik. Ini ya, pukul berapa Pak bukanya Pak untuk bandros sendiri Pak? Dari pukul berapa hingga pukul berapa pembelakuan harga 8 rupiah nih Pak?
0: Untuk hari Sabtu jadi jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Tapi untuk yang tanggal 17 karena tidak ada bandros Braga, jadi hanya jam 8 sampai jam 4, demikian Kak Agus.
1: Baik, begitu pun dengan pool yang lain ya, dan di Ponorogo dan juga di alun-alun ya Pak ya.

0: Betul-betul sekali.
1: Baik, Pak, ini kan pastinya animo masyarakatnya akan juga besar dan takutnya juga membludak. Lalu bagaimana antisipasi dari bandros sendiri, pengelola bandros sendiri supaya juga tidak ada antrian dan sebagainya, begitu, Pak?
0: Baik, untuk terkait dengan tarif bandros Rp8 ini kita akan operasikan full dari 12, mungkin cadangan juga kelihatannya akan kita optimalkan dioperasikan, mengingat ya tadi yang sampaikan oleh Kang Agus masih demand-nya akan tinggi, jadi insya Allah untuk yang cadangan juga akan kita siapkan untuk dioperasionalkan, tapi hanya di tanggal 16 yang tadi untuk program malam, tapi untuk yang 17-nya kita mungkin dimaksimalkan di 10 atau mungkin, tapi lihat kita lihat situasi kondisi, bisa saja untuk yang tanggal 17 juga kita keluarkan, demikian Kang Agus. Sekarang kan cadangan ya, jadi memang kita harus perhitungkan untuk kondisi kendaraannya, demikian Kang Agus.
1: Baik, untuk naik bandros ini ada batas usia nggak, Pak? Artinya atau di usia berapa yang terkena tarif begitu, Pak Yudi?
0: Baik, jadi untuk bandros memang anak-anak yang memang ini sudah kena tarif, jadi kita hanya ada tarif reguler yang Rp20.000 sebetulnya ya. Yang reguler ya Rp40.000 untuk rombongan, tapi untuk yang terusan. Nah, untuk yang tarif Rp8 ini mungkin kurang lebihnya sama, tapi mereka yang bisa memanfaatkan tempat duduk itu yang mungkin tidak akan dikenakan tarif, demikian. Jadi anak-anak yang memang menggunakan kursi itu yang akan kita kenakan tarif, demikian Kang Agus.
1: Baik, Pak Yudi, terutama juga untuk momentum tanggal 17 Agustus begitu ya, tentu ini rutenya masih sama nggak, Pak? Atau ada peralihan, dan apa yang membedakan di bandros itu sendiri ketika memang momen di HUT RI ke-81 ini, Pak?
0: Untuk rute masih sama dengan yang reguler. Ya. Hanya tarifnya saja yang membedakan.
1: Baik. Baik, Pak Yudi, terakhir apa yang disampaikan, Pak, terutama juga pesan dan juga informasi kepada masyarakat terkait harga Rp8 untuk bandros di momen HUT RI ke-81, Pak Yudi.
0: Baik. Jadi untuk wisatawan dan masyarakat Kota Bandung yang ingin memanfaatkan bandros, silahkan manfaatkan kesempatan ini. Kita kerjasama kolaborasi dengan BI, Kantor Perwakilan Jawa Barat. Kita disupport oleh BI. Jadi kerjasama BI dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Perhubungan, ini untuk dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, untuk masyarakat, jadi bukan pada saat kesempatan 16-17 Agustus nanti saja untuk program kris ini. Jadi harus memang masyarakat harus sudah memiliki fasilitas kris sebagai alat pembayaran. Ya. Karena ke depan itu akan selalu biasanya pemerintah Kota Bandung atau Dinas Perhubungan Kota Bandung akan mengeluarkan program-program diskon gratis atau mungkin yang sejenis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung. Jadi kris ini mungkin ke depan juga ada program-program diskon-diskon lainnya mungkin, demikian. Jadi masyarakat agar segera bisa memiliki kris yang dikeluarkan oleh pemerintah, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi, Kabid UPT Bandros. Selamat sore Pak Yudi dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Pak Yudi.
0: Selamat sore.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
3: Bisa aja kamu.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
5: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bandung sore ini.
1: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Bandung. Pendengar, untuk hari ini hari Jumat ya, 14 Agustus tahun 2026. Dan azan maghrib, nanti kami akan kumandangkan pendengar tepat pukul 17:58. Namun sebelum itu, nanti kami juga akan ketengahkan ke ruang dengar Anda inspirasi hari ini ya. Bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik Allah telah memberikan hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin khairil anam hadha an-nabi alladhi ja'a bi kitabihil aziz hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang senantiasa setia mendengarkan acara siaran Radio Republik Indonesia ini, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki yang halal thayyib dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh hamba-hambanya, tak terkecuali, baik dia adalah seorang hamba yang taat kepadanya ataupun seorang hamba yang kufur, yang durhaka kepada Allah SWT. Semuanya diberikan rahmatnya, diberikan rezekinya, diberikan hidayah. Namun kembali kepada hamba tersebut, inna hadainahu sabila imma syakirun wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan disebutkan, sungguh kami telah berikan kepada manusia itu hidayah, jalan, petunjuk, bimbingan, jalan menuju kebenaran, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keselamatan. Semua sudah disediakan oleh Allah SWT. Semua telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya, umat manusia. Inna hadainahu sabila. Namun kemudian imma syakura, ada yang bersyukur atas apa yang Allah limpahkan. Kemudian dia memaksimalkan anugerah yang Allah berikan untuk kebaikan. Mendapatkan rezeki yang banyak, dia gunakan untuk kebaikan, untuk beramal, memudahkan dirinya untuk beribadah, bersedekah, zakat, dan segala hal-hal yang manfaat dia gunakan. Dia mendapatkan ilmu, ilmu itu dia gunakan untuk mengingatkan orang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, membawa kemajuan, mensejahterakan keluarga, tetangga, dan siapapun. Dan dia pun senantiasa bersyukur, semakin takarub kepada Allah SWT. Namun di sisi yang lain, ada pula manusia yang diberikan hidayah oleh Allah, dia abaikan, dia lupakan, dia tinggalkan. Dia merasa bahwa hidup ini adalah hanya sekali hidup. Dia merasa bahwa semua kekayaan yang dia dapatkan tidak lain adalah karena upaya jerih payahnya sendiri. Tidak ada campur tangan dari Allah SWT. Ketika dipanggil kepada kebaikan, diabaikan kebaikan itu. Ketika diminta untuk bersedekah, berzakat, dia kikir dengan harta itu. Ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah, dia tutup telinganya, tertutup hatinya, sehingga dia enggan untuk melaksanakan apa yang dipanggilkan oleh Allah SWT. Maka kembali kepada diri masing-masing, kenapa ada golongan yang tidak mau menerima hidayah padahal Allah telah berikan? Allah sindir di dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim mishawah. Allah tutupkan hati mereka itu dan juga pendengaran dan juga pandangan mereka, lalu bagi mereka adalah siksa yang pedih.
Kenapa sampai mereka tertutup hati, pendengaran dan pandangannya? Bima kanu yakdzibun, karena mereka mendustakan kebenaran. Setiap ada kebenaran diabaikan, dia dustakan. Dia lebih memilih hawa nafsu. Dia lebih memilih godaan-godaan duniawi. Dia tidak ada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu merugi. Qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori hati dan jiwanya. Yang demikian itu tidak lain adalah mengotori jiwa. Tidak membuka jiwa, sehingga jiwa ini semakin tertutup dari kebenaran. Maka bagi mereka adalah laknat. Summum bukmun amyum fahum la yarji'un. Sulit baginya untuk kembali kepada hidayah, karena hatinya telah tertutup. Oleh sebab itu sebagai orang yang beriman, hendaklah menyucikan jiwanya senantiasa dengan cara sholat, menjaga sholat yang khusyuk, mengeluarkan harta benda di jalan Allah, termasuk di antaranya adalah zakat, sedekah, infak, wakaf dan seterusnya, dan juga menjaga lisannya agar keluar kalimat-kalimat thayyibah, meminimalisir kalimat-kalimat yang penuh dengan dosa, kemudian maksimalkan tangan, kaki untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah dan takarub kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang mampu memaksimalkan hidayah dari Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: KBR. Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
1: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini. Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Jawa Barat intensif menjalani pelatihan menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatihan yang disebut pemusatan desa bahagia tersebut telah berlangsung sejak 2 Agustus dan akan berakhir pada 19 Agustus 2026. Kapten Korps Polisi Militer CPM Jeffrey Hadianto selaku komandan pelatih tim Paskibraka mengatakan tim Paskibraka secara perdana melaksanakan seluruh rangkaian upacara kemerdekaan di Gedung Sate Kota Bandung. Jeffrey pun menyebutkan kegiatan perdana tersebut menuntut persiapan yang lebih matang agar calon pengibar bendera pusaka dapat beradaptasi dengan cepat. Dan pemusatan latihan tim Paskibraka ini diikuti sebanyak 51 peserta, terdiri dari 26 putra dan 25 putri terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Para putra dan putri terpilih tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat, mulai dari tingkat sekolah hingga akhirnya terpilih untuk mewakili daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat. JP juga menyatakan terpilihnya putra-putri terbaik dari berbagai daerah Provinsi Jawa Barat turut juga memudahkan proses pelatihan. Dan menurutnya, para peserta yang terpilih telah memiliki kemampuan dasar Paskibraka yang baik.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung sore ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari tapi yang jelas dari pemerintah karena dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang di percepatnya Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis data set serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan pola tidak tetap penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar 2.041,3

0: Itu pendengar Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar 300,1 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
2: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
3: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
4: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
2: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasha Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
6: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
5: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
6: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
7: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
6: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu.

0: dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
3: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
2: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
4: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
2: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
5: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
6: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
7: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, nah, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawas. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
6: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
5: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
6: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
8: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
9: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
8: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
10: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
8: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya, Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 14 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mimbar agama Hindu untuk Anda.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini, kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya Anak Agung Komang Vijayamandu Putra Nilai Manda sebagai pembawa acara, dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
1: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019, dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Mokshartham Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua di antaranya adalah Karma Marga Yoga dan Jnana Marga Yoga. Puncak daripada karma dan jnana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jnana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jnana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Archanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah Smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat, ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam Smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah Pada Sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga Pada Sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki Padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada Sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada Sewanam di Bali misalnya dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah Archanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Archanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Viswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Veda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, sarwa jiwa sewanam prapti gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa umat sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut: Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jnatva visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani, dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan, dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas, dan kebajikan yang berlaku umum. Umat sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini. Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari umat sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
0: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fajar Mandu Putra Nelay Manda. Dengan topik kali ini, Navavida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Navavida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang di mana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik. Terima kasih, Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi, di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Saya lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasa Muscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Wrdo Pasewina. Chatwari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh empat keutamaan atau empat anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda, dan kedamaian atau santi. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi umat dan juga keturunannya. Anugerah kedua adalah ayusha atau dirgayusa. Anugerah umur panjang, tidak banyak halangan, dan dimudahkan hidup baik keturunannya maupun umatnya. Anugerah ketiga disebut sebagai bala, yaitu anugerah kekuatan fisik dan mental bagi keturunan dan umatnya, agar mampu mempunyai ide dan gagasan yang tepat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Anugerah keempat bagi bhakta sejati adalah anugerah untuk selalu berbuat baik. Itu disebut sebagai yasa, sehingga dapat meninggalkan yasa baik yang membuat orang lain pun baik, atau dalam bahasa kita disebut dengan rahayu. Demikianlah empat anugerah yang dapat diperoleh bagi yang tekun melaksanakan nawawida bhakti. Kira-kira demikian, Vijay.
0: Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Wisnu bisa terpuaskan dari pertanyaannya. Dan sekali lagi, untuk para pendengar yang ingin bertanya secara langsung pada narasumber, dan tentunya saja ini tidak hanya berlaku untuk para umat Hindu saja, umat agama lain pun jika ingin mengetahui dan ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, di sini dikatakan tentang adanya perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Dengan catur purusa arta ini sebenarnya di kaum para pemuda-pemudi ini tuh kurang menyerap pada kehidupan sehari-harinya tentunya. Tapi kita mengetahui bahwa di kisah Ramayana telah memberikan banyak inspirasi kepada kita tentang bagaimana bentuk sejati itu. Selain kisah-kisah heroiknya, dan tentunya paling terkenal adalah Hanuman yang saya ingat gitu, karena saya ingin kuat seperti Hanuman dulunya. Kita juga dapat melihat sebagai suatu proses perjalanan spiritual yang senantiasa berlandaskan ajaran catur purusa arta tersebut. Nah Pak, pertanyaan saya, di zaman global seperti ini atau sekarang, ya mungkin kita akan menginginkan seperti Hanuman dengan kekuatannya, karena sudah bukan zamannya lagi. Tapi di zaman global sekarang, apakah hal demikian masih mungkin dilakukan dengan heroiknya? Apakah, seperti apa pandangan Bapak tentang pertanyaan saya ini? Terima kasih.
1: Baik, Vijay. Agama Hindu juga kita kenal sebagai Sanatana Dharma. Jadi, Dharma atau kebenaran yang abadi, yang kekal, yang akan berlaku pada setiap zaman. Di zaman global yang penuh dinamika seperti sekarang ini, kita betul memang menghadapi tantangan yang sungguh luar biasa. Catur purusa arta itu dapat menjadi landasan kita di dalam mencapai tujuan hidup yang utama.

Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian Sandiwara Radio dengan judul Rakyat Menjaga Gelombang. Episode ke-6 dari drama radio persembahan RRI Bandung.

perkampungan di Lembang, rumah warga, ladang, mungkin tempat persembunyian pemancar. RRI Bandung tak lagi punya gedung, tak lagi punya studio, tapi mereka punya suatu yang jauh lebih kuat. Rakyat. Rakyat yang menjaga, menyembunyikan, bahkan ikut menyiarkan. Karena ketika suara republik terancam, desa-desa pun berubah jadi benteng, gelombang perjuangan.

0: Neng, neng, di dia. Sini di dia. Sok, nyumput di handap tikar. Radionya ibu simpen di lumbung.
1: Bu Ina, kalau ketahuan, ibu bisa berabe. Jepang sudah pulang, tapi Inggris sekarang datang. Operasi lagi. Ibu gak takut ketangkep?
0: Eh, Neng, ibu mah lebih baik ditangkep daripada suara Republik hilang.
2: Rusdel! Ini sedang apa di dalam? Get out! Get out!
3: Tenang, Pak. Kuring di dia cuma patani. Tak ayah perlu disiarkan, Pak. Sing demi

Suara dari Bandung kini dijaga rakyat, disembunyikan di bawah lumbung, ditanam di bawah lesung, dipindahkan dari dapur ke kandang. Rakyat tak hanya mendengar, mereka menjadi penjaga gelombang. Rakyat pulalah yang memastikan bahwa radio bukan hanya alat, tapi nadi perjuangan.

0: Rakyat, pemudi, pemuda, bersama-sama menjaga gelombang siaran radio. Dari desa ke kota, dari gelap ke terang, siaran Radio Bandung mulai menjangkau Garut, Ciamis, dan Sumedang. Bagaimana kekuatan gelombang ini akhirnya mengubah arah perjuangan? Nantikan episode 7, Menembus Batas.
1: Bandung malam ini.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Berikan saatnya Anda menyimak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 barengan teman-teman dari One Umah Humanity. Ada Elsa, Fasya, Tita, dan Wulan.
1: Bandung malam ini.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Lemes banget baru tanggal 14 loh padahal ini. Baru selesai gajian ke tanggal 10 ya. Untuk yang gajian. Kalian orang Bandung asli semua ini teh?
3: Bandung asli.
0: Bandung asli. Yang mana Elsa?
4: Saya.
0: Oke, yang mana Fasya?
5: Saya.
0: Yang mana Tita?
6: Saya.
0: Yang Wulan?
7: Aku.
0: Oke, siap. Kalau Elsa dari?
8: Aku dari Bandung juga.
0: Di mana Bandungnya?
8: Bandungnya dari Cigadung. Dago.
0: Cigadung. Oh, ini di sini. Ih, curang banget pulangnya deket.
8: Iya, tuh deket banget.
0: Fasya dari?
9: Dari yang terkutuk.
0: Di mana?
9: Kopo.
0: Itu tuh di mana sih? Di daerah mana sih itu teh?
7: Beda planet soalnya.
0: Nggak tahu ya.
9: Beda planet.
0: Kalau Tita ya. Dari?
10: Ujung Berung, dari ujung.
0: Sih nggak pernah macet tuh ya. Kalau Wulan?
7: Aku sebenarnya Sumedang.
0: Oh, Sumedang. Di mana Sumedangnya? Cimalaka, Wado, Tanjung Sari, Buah Dua.
7: Tahu Wado. Aku
0: tahu
7: di
0: semua
7: Jati
0: Gedenya
7: sih.
0: Oh, di Jati Gedenya.
7: Ya, yang kegusur itu.
0: Mancing saya biasanya.
7: Boleh, boleh gas.
0: Oke, okay. One Umah Humanity. Dari kapan komunitas ini?
10: Kalau komunitasnya sendiri dari 2018.
0: Lumayan lama dong sebelum COVID.
10: Ya,
0: yang menginisiasinya siapa saat itu? Yang bikin ini gitu-gitunya siapa tuh?
10: Sebetulnya kita itu kan di bawah yayasan ya. Di Yayasan One Umah. Jadi, nah dari yayasan itu membuat beberapa komunitas sebetulnya salah satunya komunitas kemanusiaan.
0: Oke.
10: Okay. Karena kita di bawah yayasan, berarti kita itu ada kewajiban gitu ya.
0: Untuk?
10: Buat mendistribusikan karena kita yayasan sosial,
0: okay.
10: Wakaf dan zakat. Jadi ada dana zakat, dana sosial yang perlu didistribusikan. Nah, kitalah
0: dari siapa itu. Lewat kita dan ke siapa?
10: Ya,
0: oh, oke. Okay. Awalnya dari situ.
10: Dari sana.
0: Dan awal-awal di One Umah Humanity ini berapa orang awal-awal?
10: Kalau Humanity sendiri awalnya nggak banyak ya Kang. Mungkin kalau pengurus itu hanya sekitar 10 orang.
0: Ah, ada Ayana seberapa ya. Cenah?
10: Sekarang juga masih 10 orang kalau untuk pengurus.
0: Kirain ada perkembangan apa gitu.
10: Tapi volunteernya yang alhamdulillah.
0: Oh, volunteernya banyak. Ya. Sekali hupiak berapa banyak tuh?
10: Mungkin kalau volunteer kita sekali turun ke lapangan, itu tergantung eventnya, itu bisa di atas 20-an. Tergantung
0: yang paling banyak pernah berapa?
10: Kita kalau kemanusiaan, kalau turunnya, kemarin kan kita banyaknya kegiatan fun ya.
0: Oh.
10: Nah kalau kegiatan fun itu biasanya sekali kegiatan itu bisa sampai 30.
0: Kegiatan yang fun tuh apa? Check out?
7: Aduh.
0: Keranjang kuning apa-apa nih, kan menurut saya mah fun itu.
7: Betul. Fun climbing.
0: Oh, fun climbing. Yeah. Belakangan itu.
10: Betul, belakangan itu.
0: Dan dari semua runtutan yang ada di bawah Yayasan One Umah ini, kenapa kalian pilih Humanity? Atau enggak cuma Humanity aja sebetulnya?
10: Oh enggak.
7: Banyak sih kan sebetulnya.
0: Kalau Elsa ikut apa aja?
8: Kalau aku kebetulan ada di One Umah Humanity-nya. Jadi
0: aja?
8: Ada beberapa komunitas, ada... Yang lain juga ada.
0: Pengurusnya apa nih? Kamu konsumsi apa gimana?
8: Waduh, aku kebetulan ada di bidang divisi tebing terjal.
0: Tebing jadi, terjal?
8: Iya, jadi itu
0: kehidupanmu kurang terjal bagaimana? Sampai nyari tebing.
8: Terjal banget, jadi makanya disimpan di tebing terjal
0: tuh. Oh benar, rilisnya di situ ya?
8: Betul.
0: Kalau Fasya, di Humanity aja atau ada juga?
5: Oh iya, aku di Humanity aja.
0: Oh, enggak ada yang runtutan lain gitu ke yang apa gitu?
5: Enggak sih, aku okay. Milihnya di sini dulu aja. Karena kan yang lain kayaknya...
0: Kok baru masuk? Apa dari
5: aku
0: kapan?
5: Aku udah dari 2022.
0: Pas COVID-nya itu berarti. Kalau Tita dari kapan? Dari kapan? Apa, komunitas apa aja?
10: Di Humanity aja? Sekarang masih di Humanity.
0: Oh.
10: Dari 2018.
0: Kalau Wulan?
7: Sama, di Humanity juga.
0: Oh banyak sih kalian, tapi gini hiji.
7: Jadi ya. Kalau yang lain tuh kayak cuman ikut sesekali aja gitu loh Kang. Oh. Tapi kalau
0: ini ya? Mah in gitu ya,
7: iya,
0: into gitu.
7: Iya,
0: gitu. Kalau yang itu mah lol, ngelol, udah gitu ya. Oh. Parah banget kalian. Terus apa namanya ya, untuk sebuah komunitas tuh biasanya gini. Ini pertanyaan yang sama yang sering saya sampaikan ke banyak komunitas yang pernah datang ke studio kita, bahwa komunitas itu biasanya berangkat dari dua hal. Resah sama sesuatu dan cinta sama sesuatu. Nah kalian tuh memang cinta sama komunitasnya, cinta sama circle-nya, cinta sama kegiatannya, atau justru ada keresahan yang kalian simpen dan ditaruh, dirilis di komunitas ini. Kita mulai dari Tita dulu.
10: Kalau saya pasti keresahan, Kang. Jadi awalnya itu karena basic saya orang tata ruang, saya punya keresahan, kenapa ya kalau kita bikin produk dokumen kebencanaan gitu ya, tapi di lapangan itu kok sulit banget tidak terrealisasi.
0: Oh, awalnya basicnya tata ruang, ya. Saya sih tata usaha ya, ya. Oke, okay. terus.
10: Nah, dari sana kebetulan Wanuma tuh buka ada kemanusiaan. Okay. Nah, jadi pas waktu itu ya udah cobain aja. Nah, itu betul-betul kita tuh bisa belajar. Ternyata tidak semudah mengaplikasikan yang di dokumen itu ke lapangan gitu.
0: Oke. Menurut Tita katanya resah. Kalau menurut Elsa karena apa tuh?
8: Sama sebetulnya, dari keresahan juga. Karena aku lihat, kalau dari aku sendiri kebetulan aku menyukai penjelajahan. Jadi suka alam. Banyak kan anak muda yang emang suka nih, suka naik gunung, suka manjat-manjat, panjat tebing dan sebagainya. Nah, kenapa enggak coba kita bareng-bareng nih anak muda-anak muda ini buat berkegiatan yang positif gitu. Jadi dalam kegiatan One Umah ini kegiatannya kegiatan positif. Contohnya kayak tebing terjal, ada manjat-manjatnya, terus gunung hutan. Dan itu tuh buat anak-anak Gen Z ya, biar kegiatan-kegiatannya tuh positif dan bermanfaat gitu.
0: Goals kamu tuh rencani apa gimana?
8: Oh, itu sih salah satunya.
0: Salah satunya kalau menurut Ulan, karena apa kamu ada di komunitas ini? Karena cinta sama komunitasnya, emang suka berkegiatan aja atau gimana?
7: Aku sama sih Kang, karena keresahan juga awalnya. Jadi di 2019 tuh lagi naik-naiknya isu di Gaza gitu loh Kang. Dan ada salah satu dokter yang syahid waktu itu tuh. Okay. Terus akhirnya tergerak lah gitu, pengen deh untuk apa ya, berkontribusi lah di bidang sosial kemanusiaan. Akhirnya ikutlah komunitas sosial kemanusiaan yang mana itu adalah One Umah Humanity gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah sampai sekarang.
0: Kalau menurut Fasya?
5: Aduh, kayaknya aku beda sendiri.
0: Apa tuh?
5: Kayaknya aku mulainya jadi suka. Bidang kemanusiaan.
0: Oke. Okay.
5: Terus ketambah aku suka di alam juga kan.
0: Nah, selain seblak berarti ya, ini di alam ya. Oke. Okay.
5: Seblak juga.
0: Iya kan? Selain Cirawang, seblak ini alam nih ya. Oke.
5: Dan aku kalau tadi kata Elsa bilang resah dengan orang-orang yang mungkin berkegiatan di alam tapi tidak tahu ilmunya. Mungkin aku seseorang yang gitu ya dulu. Aduh, maaf gitu.
0: Oke.
5: Okay. Yang seseorang yang berkegiatan di alam tapi nggak tahu ilmunya gimana.
0: Kamu termasuk salah satunya?
5: Iya dulu.
0: Sekarang?
5: Nggak tahu. Sekarang kan belajar.
0: Lumayan lah ya.
5: Iya, sekarang kan jadi resah akan hal itu juga gitu. Kayak kan aku salah satunya ya, dan banyak aku yang lain di luar sana yang tentunya butuh ruang ini gitu, butuh wadah ini yang dimana belajar bareng dari awal, dari pemula, dari awam, kita ajarin bareng-bareng gitu. Dan tentunya fun itu sih.
0: Oke, pendengar, ada beberapa, ada dua poin yang saya tangkap. Satu adalah soal sosial. Ada apa tadi teh, sedekah apa gitu ya tadi teh, istilahnya yang sosial-sosial itu tadi teh, yang dari siapa, kita perantanya ke siapa. Namanya tadi saya lupa.
7: Apa?
0: Kemanusiaan. Nah, ada itu, tapi ya tetarekelan, cendera pendengar ya, kita akan bahas nanti di segmen 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: By the way, pendengar, untuk kalian yang pengen tanya juga atau penasaran dengan teman-teman dari One Umah Humanity, boleh di 0811-220-9760 atau di telepon kami 0227278978. Masih barengan dengan Elsa, Fasya, Tita, dan juga Wulan.
3: Bandung malam ini.
2: Nah guys, kita ngobrolin kegiatan yang gak mungkin komunitas tanpa kegiatan. Apa ini, apalagi dari 2018 ya. Yeah. Saya tuh bingung, tadi ada yang sosialnya tapi ada teterekelannya. Ini jadi kegiatan kalian tuh ada yang per minggu, per bulan, per semester atau per apa nih kegiatannya nih?
4: Per bulan ada.
2: Per bulan ngapain tuh?
4: Kalau sebetulnya kan tadi itu One Umah Humanity itu ada di 3 divisi lah ibaratnya ya. Mm-hmm. Ada di kemanusiaan,
2: yang adil dan beradab.
4: Pancasila.
2: Ya kan 7 tanggal 17. Aduh, ya kan.
4: Benar.
2: Terus.
4: Terus ada penjelajahan. Nah, penjelajahan ini tuh ada divisi gunung hutan dan tebing terjal.
2: Kayaknya yang lebih menarik itu.
4: Terus. Dan yang terakhir ada lingkungan konservasi.
2: Oh, gitu. Jadi yang paling disoroti dari 3 itu yang mana biasanya?
4: Biasanya kalau sekarang tuh kita lagi di penjelajahan kayaknya.
2: Kayaknya emang itu kataku juga yang menarik.
4: Iya deh, aduh.
2: Kan? Itu yang per bulan? Sebulan sekali atau sebulan berapa kali?
4: Sebetulnya setiap minggu tuh ada latihan.
2: Latihannya kayak gimana tuh?
4: Latihan manjat di wall.
2: Oh,
4: wall climbing.
2: Di mana tuh biasanya?
4: Biasanya kita main ke kampus-kampus. Ke minjem gitu mapalanya. Silaturahmi dong sama mapalanya.
2: Kalimat lainnya minjem. Kalau saya pakai istilah minjem ya kan. Ini pakai istilah One Umah silaturahmi ya. Ya. Kolaborasi, kalau pakai istilah saya pinjem aja udahlah. Gitu kan. Belakangan lagi di terakhir beberapa kampus ada kampus apa aja?
4: Kampus Unpas, Unisba, UIN juga pernah.
2: Pinter ya milihnya yang bagus-bagus ya.
4: Ekuitas, iya dong.
2: Iya, terus?
4: ITENAS.
2: Oh, oke. Dan dari 3 itu yang selalu jadi agenda utama, sebetulnya tidak hanya satu dari antara 3 ya, mungkin yang 2 juga punya porsinya, cuman memang gak sesering yang ini.
4: Iya.
2: Oh, nah yang belakangan lagi rame-ramenya dilakukan apa tuh? Yang itu tuh, yang climbing,
4: iya,
2: itu?
4: Iya, yang climbing.
2: Oh, dari keempatnya yang ada di depan saya nih, Elsa, Fasya, Tita, dan juga Wulan, semuanya suka climbing. Kalau Tita sih saya ragu ya.
5: Nah, tidak, tidak.
2: Kalau Tita makanya sama saya ke ini, ke warung nasi Seruni kayaknya ya.
5: Betul.
2: Ya kan? Sama ulu kutek lencak masih urusannya. Nah, dari 4 mana yang merasa seru gitu untuk dengan wall climbing ini? Atau cuman Elsa aja?
5: Jadi Kang, sebenarnya kita tuh dibagi ada
6: kan tadi Elsa bagian terbing terjal. Terus kalau ada apa di poster yang di share itu kan Teh Tita yang ini yang soal podcast ini kan Teh Tita sebagai Tita sebagai konservasi, divisi konservasi. Okay. Saya sendiri Fasya sebagai gunung hutan.
2: Oke.
6: Okay. Teh Ulan sebagai medis. Jadi memang apa enggak semuanya suka dengan climbing.
2: Nah, kalau gitu ketika dia ketika Elsa bikin geget, nah yang tiga ini ngapain?
4: Ikut.
6: Ikut dong, support.
2: Nah, berarti bukan suka judulnya support.
6: Support.
2: Oke.
6: Okay.
2: Awalnya
5: support dulu kan, Kang.
2: Lama-lama bosan ya.
6: Tapi kita tuh coba semua loh, Kang.
2: Oh iya?
6: Kita coba semua.
2: Bentar, kalau wall climbing ya udahlah tadi ya, ke kampus-kampus apa segala macam. Kalau tebing tebing terjal ini ngapain?
6: Itu aku tebing terjal sama.
2: Oh sama?
6: Oh climbing.
2: Climbing. Oh sama itu berarti berdua nih sama nih. Nah gunung hutan apa tuh?
6: Kalau gunung hutan itu kan mempelajari gunung dan hutan. Cuman di kita tuh belajarnya lebih
2: trekking.
6: Ya trekking, trekking santai. Cuman gak cuma trekking doang, kita belajar juga ilmunya.
2: Belajar jual mie instan di sono.
6: Kompas, itu usaha ya kan. Kita belajar lebih itu.
2: Kompasnya yang mana nih? Yang koran, yang TV, yang apa nih?
6: Yang biasa aja.
2: Yang biasa. Kalau Fasyati tadi apa? Fasya, Ulan.
5: Aku di medis, Kang.
2: Nah, ngapain tuh kegiatan biasanya?
5: Jadi biasanya tuh kita bikin
2: nyuntik.
5: Kegiatan enggak sih salah satunya.
2: Salah satunya nyuntik. Iya. Nah, okay.
5: Jadi biasanya kita tuh bikin kegiatan ke pelosok gitu, Kang.
2: Pelosok.
5: Jadi ada namanya tuh Medis Pelosok Negeri.
6: Programnya.
5: Nama programnya. Itu, nama programnya. Nah, biasanya dilaksanakan sekitar 3 bulan sekali gitu. Udah sempet ke beberapa, salah satunya ke Baduy, Kang.
2: Baduy luar.
5: Baduy luar.
2: Okay.
5: Baduy luar. Jadi kita ngajak.
2: Yang mana nih Cisero?
5: Yang di lupa lagi namanya. Ciboleger.
2: Ciboleger.
5: Ya, Ciboleger. Okay. Di Ciboleger.
2: Nah, ketika kamu bikin program itu dan berangkat, ini tiga orang ini ngikut.
4: Dibagi-bagi kegiatannya.
5: Iya. Jadi biasanya
2: soalnya kan wall climbing yang tiga ngikut. Support. Masa ini ke Baduy enggak ngikut?
6: Waktu ya kan? Kan waktu.
4: Iya, kadang dari satu hari itu ada beberapa kegiatan juga.
2: Gitu. Cuman yang ini paling sering disupport ya.
4: Iya,
6: karena tiap minggu ya.
2: Iya. Ya lagian keserian ngapain gitu. Ning cuangi gitu sih tiap minggu. Oke, oke. Tapi yang di depan yang lagi yang disiapin masing-masing deh dari Ulan dulu deh lagi nyiapin apa nih di setelah Baduy itu ya terakhir
5: setelah
2: ya.
5: Baduy ya. Terakhir itu sebenarnya Pangandaran, Kang.
2: Oh, jadi apa tuh?
5: Jadi sama pelayanan kesehatan gitu ke warga di sana gitu sama volunteer-volunteer medisnya.
2: Sambil ke Citumang apa gimana?
5: Kok tahu? Aduh. Iya sih ada sesi wisatanya juga.
2: Kok
5: gitu.
2: Kok enggak meleset bakalnya?
5: Terus? Terus kalau yang terdekat itu kita mau ada rencana program pelayanan kesehatan untuk lansia tapi visit ke rumahnya, Kang, door to door setiap pekan gitu rencananya itu.
2: Rencananya setiap pekan.
5: Rencananya setiap pekan.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan butuh logistik dari mana tuh?
5: Nah, tadi nyambung yang tadi Teh Tita sampaikan di awal bahwa kita tuh sebetulnya ada yayasannya itu, Kang.
2: Oke. Okay.
5: Jadi tim yayasan yang mengasesmen programnya gitu nanti dilempar ke kita. Okay. Ini ada lansia ini di daerah ini, tolong untuk
2: sikat.
5: Cek. Oh,
2: dari situ Kementerian Keuangannya dari sono.
5: Betul.
2: Oke, okay, siap. Kalau Fasya lagi nyiapin apa nih di depan?
6: Kalau aku sendiri kan dari Gunung Hutan itu bisa bercabang kemana aja. Kalo,
2: terakhir kemana?
6: Terakhir kemarin ke Gunung
4: Pipisan.
6: Pipisan di Balenda.
2: Di mana tuh?
6: Balenda.
4: Arjasari.
6: Emang agak ini. Kita kemarin bikin kayak kolab antara program Gunung Hutan dan medis.
2: Kira-kira nama Atta Halilintar terus.
6: Yang di mana? Ya kan udah tahu gitu. Maksudnya banyak pendaki-pendaki yang gak banyak tahu ilmunya tentang medis apalagi gitu. Makanya dikolebin antara program Gunung Hutan dan medis gitu. Dan insya Allah kedepannya akan ada juga. Terus ada program yang namanya Disaster Relief Mission.
2: Apa tuh?
6: Jadi itu mempelajari tentang bencana tapi mission, jadi punya mission dan tentunya tetap fun gitu. Kayak misalkan kemarin kita terakhir ke Manglayang.
2: Okay.
6: Si topik dari acara itu sebenarnya tentang tas siaga bencana. Tapi di dalamnya itu banyak misi-misi. Ada berapa pos, berapa misi, dibagi kelompok kayak gitu. Dan kedepannya insya Allah tahun ini doain ya bisa itu terlaksana.
4: Amin.
6: Yang ketiga berarti.
2: Kalau Mbak Tita apa nih yang lagi disiapin di depan? Mau ini katanya mau ngeliwat bareng apa gimana?
7: Iya. Salah satunya itu.
2: Oke, oke.
7: Kalau dari konservasi yang pasti penanaman ya, nanti insya Allah di bulan November kita mau ada penanaman juga.
2: Di itu katanya di depan lapang pedal yang di Jalan Riau itu katanya.
7: Oh itu ya, bisa 10 pohon ya. Tapi kita gak 10 ya, mungkin targetnya kalau bisa ya 100 gitu. Rencananya di tahun ini ada penanaman pohon, insya Allah di tahun depan kita mau menanam mangrove.
2: Kayaknya dari keempat sub bidang kegiatan yang paling cocok di support yang ini ya.
7: Betul.
2: Tapi kayaknya yang sering yang ini nih. Aneh juga nih ya. Oke, siap. Sebetulnya kalau misalkan kayak gini, yang komunitas itu identik dengan apa ya namanya ya? Ya mungkin kalau anak muda cowok mah dengan kopdar lah, kalau misalkan komunitas motor ada kopdarnya, ada nongkrongnya. Kalian ada gitu-gitunya gak? Sesi yang chill yuk, kafe yuk gitu, ada gitu-gitunya gak?
7: Nah itu ketika manjat, nah yang itu manjat kita kopdar.
4: Betul, tapi
2: yang itu manjat kita tarik ya kan? Karena kan biasanya komunitas tuh selain kegiatan kayak gini-gini, suka ada seminar tuh. Kalian ada gak gitu-gitunya? Kayak bikin workshop, bikin seminar, terus ada kelas pematerian, gitu-gitunya ada gak?
4: Kalau untuk sekarang tuh kita belajarnya masih di lapangan. Kalau next kedepannya mungkin akan ada kelas-kelas kayak gitu.
2: Karena kan mungkin ya komunitas tuh pasti erat dengan dua hal, public speaking sama content creator.
4: Betul.
2: Pasti gitu, itu kan butuh banget tuh. Walaupun ya template ya, public speaking lagi, content creator lagi, tapi kan butuh untuk banyak komunitas, entah itu untuk nge-build media sosialnya biar naik ke permukaan atau enggak ngasih soft skill buat teman-teman komunitasnya. Menurut Ulan, ada pun satu hal yang belum pernah dilakukan. Ini kan lagi rencanain sesuatu nih di depan nih.
5: Yeah.
2: Selain itu barengan gitu, all team, all pack, pengen banget bikin satu kegiatan yang gede, jangan kagok-kagok, beledak aja, pengen bikin kegiatan apa? Selain yang tadi,
5: sebenarnya ada rencana lagi sih Kang.
2: Apa tuh?
5: Jadi sebelumnya itu, kita tuh selain dari medis yang nyuntik-nyuntik itu, juga pengen ada kayak seminar besar tentang kesehatan perempuan gitu. Jadi lebih concernnya tuh ke kesehatan perempuan.
2: Indoor tuh?
5: Iya, pengen. Jadi sebenarnya pengen apa ya, yang bikin lebih menarik gitu kan untuk, karena kan sekarang tuh kayak kesehatan perempuan, kebanyakannya kan apa ya di kelas-kelas kayak gitu. Jadi ini tuh pengen yang lebih out of the
2: beda
5: box lah
2: ya.
5: Gitu. Beda lah gitu.
2: Oke. Jadi itu yang pengen banget kamu adain. Di mana tuh rencananya kalaupun ada indoor?
5: Nah,
2: Sabuga.
5: Boleh ya, dari rekomendasi
2: kan ya. Siapa tahu ya kan? Tong kagok GBLA mungkin Tribun Timur sama Bobotoh tuh.
5: Bisa.
2: Kenapa kamu concern di kesehatan? Emang punya basic kuliah di kesehatan juga?
5: Enggak sih, sebenarnya karena kan ngumpulin dari beberapa teman-temanku gitu ya, yang rata-rata tuh punya masalah di lebih ke reproduksi perempuan gitu loh Kang.
2: Oke.
5: Masalah di situ, dan itu menurutku jadi sesuatu yang harus kita
2: fokuskan
5: gitu.
2: Oke, siap. Kalau Fasya, seandainya selain kegiatan tadi yang lagi disiapkan, pengen bikin kegiatan yang gede nih. Yeah. Kalau Doi kan tadi pengen bla bla bla, nih kamu pengen bikin kegiatan apa yang gede?
6: Sebenarnya aku pengen nge-collab-collabin gitu loh Kang, kan karena tadi aku di bagian Gunung Hutan nih. Aku pengen gak cuman di bagian nafdarnya aja, tapi kayak medisnya juga, bencananya juga, yang gimana itu berhari-hari gitu.
2: Oke. Okay.
6: Terus kan ngomong-ngomong soal penjelajahan, itu kan bukan cuman kita naik gunung terus pulang gitu, tapi kalau misalnya namanya penjelajahan, yang dimana itu harus nyari makan sendiri, nyari minum sendiri gitu.
2: Jaksi gundul lah ya.
6: Ya betul-betul, jadi maksudnya aku pengen banget bikin kegiatan yang berhari-hari gitu, gak berhari-hari deh, kayak paling sehari semalam gitu. Yang dimana si kegiatannya itu full edukasi mengenai itu gitu, kita bisa nyari makan di hutan gitu, belajar tentang itu. Terus kayak apa namanya, selain itu kita juga bisa belajar gimana sih nyari jalur malam-malam, karena kan maksudnya banyak.
2: Betul.
6: Aku resah banget soal kejadian banyak akhir-akhir ini gitu, soal yang pendaki hilang, pendaki
2: pengen
6: apa.
2: Bikin kegiatan itulah ya.
6: Iya.
2: Kalau Mbak Tita nih pengen kegiatan besar apa nih? Dari dua yang sebelumnya udah nanggung nih, belum gede-gede banget nih.
7: Sebetulnya lebih karena isunya lingkungan, jadi pengen ke pengolahan sampah. Karena kan kita sadar ya bahwa di lingkungan kita tuh banyak sampah, tapi pengolahannya itu kurang bagus gitu.
2: Pengen diadakan di mana?
7: Kita punya desa binaan kebetulan, ada di Ciporeat, jadi kayaknya pengen di sana gitu.
2: Oke, kalau Elsa?
4: Sebetulnya di bagian tebing terjal ini gak hanya latihan di wall, tapi juga kita
2: mulai insecure nih sama jawaban-jawabannya nih, pindah dia. gimana?
4: Tapi kita juga sering latihan ke tebing.
2: Oh langsung. Terakhir di mana?
4: Tebing Citatah. Citatah
2: Sendang. Pedalarang.
4: Betul.
2: Oh, lumayan tuh. Lumayan ramai juga tuh di situ. yang bener kan lu, iya, iya. Untuk para pemanjat-pemanjat gitu-gitu. Mayan lah kalau iya mah. Oke, tapi kan menurutku gini, karena dari keempat sub bidang kegiatan ini jadi hal yang kalau dijadikan satu ruangan, kemudian dibikin blok-blok-bloknya itu kan jadi menarik tuh. Mm-hmm. Misalkan apa namanya, dari semua hasil yang pernah dilakukan, baik itu ke Baduy, baik itu ke Ciporeat, baik itu kemana-kemana, dijadiin satu ruangan gitu di sebuah hall, kemudian bikin seminar, bikin event workshop dengan ngundang narasumber siapa, datangin siapa, dan target audiensnya SMA-SMK mungkin, atau lintas kampus mungkin, itu kan kayaknya menarik banget gitu dengan support lighting, sound system dan sebagainya, itu kayaknya entertaining banget, tapi tidak menghilangkan nilai dari sub bab kegiatan kalian gitu. Tidak hanya humanity nanti yang datangnya, tapi juga kan ada banyak dari apa under one umah yang lainnya yang datang. Kayaknya menarik gitu kalau bikin itu kayak Grand Ballroom Sudirman mungkin, atau seenggak-enggaknya Manggala Siliwangi mungkin. Ya kan? Amin. Di luarnya UMKM-UMKM, yeah, produk-produk teman-teman Wan Umah yang punya UMKM. Ketika masuk di dalam ada lorong, terus ada pameran-pameran hasil karya kalian tuh. Foto waktu di Baduy, foto apa, di dalam bawa entertaining.
4: Wah, menarik.
2: Kagok bikin konsepnya teh. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Segmen terakhir pendengar barengan One Umah Humanity di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, masih barengan dengan Elsa, Fasya, Tita, Wulan di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Nah guys, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, kita jawab singkat aja karena waktunya juga cuma sedikit lagi ya. Yang pertama ada Mas Teo dari Magelang. Buset, jauh banget. Kalau Ngobras ini, Mas Teo mau tanya gimana cara merawat semangat menjelajah tanpa harus mengabaikan faktor keselamatan dan persiapan. Ini bagiannya Fasya berarti. Gimana Syah? Cara merawat semangatnya tanpa harus mengabaikan faktor keselamatan. Karena gini, mungkin landasan dari pertanyaan Mas Teo adalah banyak orang yang berangkat karena satu indikator, FOMO. Nah itu kan kayak gitu-gitu, tas cari yang keren, sepatu yang cari yang difoto bagus gitu kan. Jadi fashion dulu sebelum ke preparation yang memang seharusnya dipersiapkan. Nah, gimana untuk ngerawat itu tapi tidak mengabaikan faktor keselamatan?
2: Merawatnya itu kalau dari aku cuma satu, sebenarnya aku pengen bermanfaat. Jadi bukan ngabain keselamatan gitu kan. Justru aku tuh pengen belajar, ngasih tahu ke teman-teman dan ngajak juga kalau menjelajah itu emang sih banyak ya, maksudnya banyak kemungkinan tidak selamatnya gitu. Tapi kita bisa loh gitu belajar untuk meminimalisirnya itu, iya. Gitu. Kita bisa belajar nafdarnya, kita bisa belajar kompas, kita bisa belajar medisnya gitu. Karena kan itu satu perangkat kan, nggak mungkin kita jalan tapi kita nggak tahu ini kalau luka harus gimana ya, ini kalau misalnya belok kiri terus nanti bingung harus gimana ya gitu. Jadi cara ngerawatnya itu sih satu, aku pengen bermanfaat, makanya kenapa tetap dan ada di sini gitu, pengen ngajak bareng-bareng teman-teman buat belajar dan bermanfaat juga gitu.
0: Oke. Dan sebetulnya kalau sesimpel merawat semangatnya, biar semangatnya terawat dengan nonton video-video tutorial juga cukup ya. Apalagi di zaman sekarang TikTok, YouTube kan terbuka banget kan. Iya. Bisa ngelihat dari situ banyak sekarang. Kayak pengen kocak dikit lari ke Zawin, pengen yang serius dikit lari ke Firsa, pengen yang agak syahdu ke Firsa tuh. Kalau enggak siapa tuh yang cewek yang udah ke Everest, gitu kan banyak sebetulnya untuk zaman sekarang ya. Gitu Kang Teo, tapi kalau pengen lebih lanjut mah DM aja ke Instagramnya ya. Ada Almira di Bandung, Kang Rana dan Teteh narasumber, selama kalian mengikuti kegiatan kemanusiaan ini, gimana perubahan waktu awal masuk komunitas dan sekarang? Ada perbedaan gak ketika kalian masuk dan sekarang? Jauh lebih easy going mungkin, jauh lebih luas untuk bercerita apa gimana?
3: Coba.
0: Boleh Elsa, boleh Tita, boleh.
3: Kalau dari kita atau mungkin dari aku sendiri itu lebih ke kalau misalkan lagi di alam nih, itu mungkin akan lebih bijak ya dalam menjelajahnya, dalam merawat alamnya, dalam menjaga alamnya. Karena kenapa? Karena pada saat kita berkegiatan pun itu adalah latihan atau belajar bareng-bareng gitu.
0: Jadi kamu punya banyak turning point lah ya di selama di One Umah Humanity ini.
3: Iya,
0: kalau Tita merasa ada perubahan nggak selama masuk di barengan dengan teman-teman di komunitas ini?
4: Sangat merasa perubahan.
0: Salah satunya adalah
4: karena kan kalau misalnya kita kan tim rebahan ya kalau di rumah gitu. Tapi kalau ketika kita masuk komunitas, kita tuh salah satunya tuh dipaksa buat kegiatan. Dan akhirnya dari paksaan itu tiba-tiba tuh kita punya ide gitu ya. Jadi banyak ide dan merasa ide kita tuh bisa tertampung gitu. Jadi bisa terrealisasikan ide-idenya. Jadi menurut saya penting banget sih punya wadah, apalagi circle-nya itu positif.
3: Betul.
0: Oke, ada Feby di Bogor. Mau tanya komunitasnya ada di mana aja? Kalau Bogor ada enggak?
3: Belum ada.
0: Kak Feby bikin aja di Bogor kata saya ya. Nge-DM aja ke mereka. Ada Kang Supriyadi di Bandung terakhir nih. Sukses selalu Ngobras. Tanya dong gimana kalian sebagai perempuan kali ya? Bisa sekuat itu dan senang di alam-alam katanya tuh. Bah dukun kali ah alamnya. Gimana Lan?
5: Karena kan ini bareng-bareng ya Kang ya.
0: Terus ada temennya ya. Jadi,
5: terus tadi kan belajar juga gitu. Kayak lebih ke mengaplikasikan apa yang kita pelajari gitu. Jadi ya itu sih mungkin jadi kuatnya tuh gitu. Karena bareng-bareng.
0: Bener, karena memang menemukan titik nyaman tuh gak bisa sehari dua hari. Betul. Setelah ada kegiatan dan berulang dengan orang yang sama, dari situ bisa menemukan kemistrinya. Harapan kalian ke depan pengen apa untuk One Umah Humanity? Kita mulai dari Elsa dulu.
3: Kalau aku untuk keuangan Uma Humanity. Mm-hmm. Semoga kedepannya menjadi wadah untuk anak-anak muda, mm-hmm, yang berkegiatan positif. Juga nantinya kita bisa sama-sama untuk bermanfaat bareng-bareng gitu.
0: Oke, versinya Fasya?
2: Kalau dari aku, harapan terbesarnya semoga Uma Humanity dikenal sebagai nasional ya, Kang. Terus kalau tadi TVB ditunggu ya di Bogor.
0: Insya Allah nih. Iya benar. Siapa tahu kan punya rekomendasi-rekomendasi gunung-gunung di Bogor ya kan.
2: Iya betul.
0: Si Omas kemana. Iya. Kan di sana juga ada kampus IPB kalau nggak salah.
2: Iya.
0: Saya pernah ke sana dan ada wall climbingnya juga tuh.
2: Wah, boleh. Pas Uma goes to Bogor.
0: Benar. Siapa tahu lah kedepannya makin besar lah ya. Halo versinya Ulan?
3: Aku mudah-mudahan Uma Humanity ini bisa lebih luas ya Kang manfaatnya. Hmm. Bisa ke banyak pelosok-pelosok negeri lainnya.
0: Ini si pelosok nih dari tadi nih. Urusan si pelosok nih ini mana.
3: Iya, untuk nyapa kan maksudnya jadi banyak energi-energi gitu loh Kang. Kalau
0: baru ya.
3: Iya betul, bener. Ketemu sama mereka tuh gitu.
0: Oke, terakhir Tita, apa harapan kedepannya?
4: Kalau aku sih semoga lebih berdampak nyata gitu. Buat diri sendiri, buat lingkungan juga.
0: Dan buat orang lain ya. Baik, terima kasih pendengar dan sebagai penutup, kalau Anda penasaran pengen nanya langsung nanti dijawab sama teman-teman dari One Uma Humanity, cek aja di Instagramnya
3: @OneUmaHumanity.
0: Mantap, double M ya pendengar ya, umahnya yang double M bukan humanity-nya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Elsa, Pasha, Tita, Wulan, terima kasih. Mbak Imas, Mbak Farah, dan Mas Abdul, terima kasih juga. Sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Thank you guys.
3: Yeah.

0: Bandung malam ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendingan Rana temenin malam Anda sampai tengah malam nanti. Besok hari Sabtu dan libur panjang. Senin libur, mau ngapain? Bendera udah dipasang, lampu udah nyala, atau baju Agustusannya udah beli di TikTok? Apa gimana nih? Kalau belum, chat aja ke Rana. Nanti Rana siapin dari warna putih di atas, merah di bawah, hitam di kaki, stabilo di wajah ya. Di chat ke Rana di pilok ya. Siap-siap, Rana siapin lagunya buat Anda yang mau request, boleh. Di 0811 220 9760 di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

0: Ada Bunda Maharani di Bekasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Kang Rana. Waalaikumsalam. Tidak request lagu, katanya ikutan saja. Boleh. Mau menyapa buat Bu Mujianti, Bu Safitri, Bunda Helen, Teh Tiawati, Kang Mansyur, untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Salam sehat selalu. Hatur nuhun Kang Rana, semoga sehat selalu. Amin. Besok Bunda kirim puding coklat sama kue. Ih, Bunda, Bunda mahnya nggak usah repot-repot atuh Bun. Ah, meni suka bikin seneng aja Bunda teh ya, Rana Maheranda. Bunda, semoga apapun yang dikasih ke Rana diganti lagi rezekinya berlipat ganda. Semoga jadi berkah, jadi amal kebaikan Bunda. Apapun yang lagi dialami sekarang, kalau kebaikan semoga menjadi kebaikan yang berkah. Kalau sedang mendapatkan musibah, semoga cepat-cepat diselesaikan dan diberi jalan keluarnya ya Bun ya. Gitu, terima kasih banyak Bunda Maharani. Ada siapa nih? Ada siapa? Oh, Kang Albert di bau-bau, katanya lagunya dipilihkan aja. Boleh. Kemudian Kak Rana, persiapan menyambut hari kemerdekaan. Sebelumnya assalamualaikum dulu, mau request lagu dari Green Days, 21 Guns. Dikirim salamnya buat semua kru Pro 1, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas, sukses selalu, katanya ruang rindu. Kalau persiapan kemerdekaan menyambut 17 Agustus, beli kupon jalan sehat. Dari hari Minggu kemarin acaranya, dari hari Minggu acaranya jalan santai memeriahkan sebelum waktunya tiba. Pasang bendera udah, lampu-lampu udah, permainan lagi berjalan, mantep. Banyak acara pokoknya mah tuh di hari kemerdekaan. Wah, iya tuh kan rame ya. Halo.
1: Ya halo, Pak Rana.
0: Kang Mansyur.
1: Mohon.
0: Belum pasang bendera belum?
1: Ya belum Mas.
0: Belum pasang lampu kerlap-kelip belum?
1: Ya belum, memangnya ya pas hajatan gitu, pas kerlap-kelip deh biasanya.
0: Apaan pada kemerdekaan? Aduh Gusti, iya mah iya.
1: Oh gitu ya, di sini enggak terlalu heboh gitu.
0: Sanes di sini enggak terlalu heboh, Kang Mansyur hungkul berarti. Kayaknya orang lain mah heboh-heboh aja.
1: Ya, ini ya cuma rumah kecil gitu, jadi gak besar rumahnya.
0: Kan daya lemur, nah itu berenggang Mansur itu teh.
1: Iya.
0: Sok, atau lagunya pengen dari siapa?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: Lagu barat terbaru ini mah, 2010-an.
1: Ya, Adel.
0: Waalaikumsalam salamnya.
1: Yang misu ya, Adel. Buat pas. Tapitri, Pak Sekar, Teri, Telita, Teh Nengi, Teh Sewati, Neng Bunga, Dede Ici, Teh Nova, Pak Sekar, terus ada ya, Pak No.
0: Spesial. Pak
1: Ngopi, kes spesial nak. Ya buat Kang Rana, disarankan ku saya nak. Halo?
0: Halo? Nah,
1: di sarang kucaha.
0: Sarang Gina, sarang Kang Sapta.
1: Ini sarang kayak Gina, sarang Kang Sapta gitu nya. Mungkin sing sehat gitu, secara senang gitu, sambil lancarkan segalana gitu, dikambilkan Regina gitu.
0: Amin.
1: Dan gerak umroh gitu ya, naik haji atau doa ya sarana.
0: Mangga.
1: Atuh nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata Bunda Maharani kalau bendera mah udah dipasang dari tanggal 1, katanya sebulan baru diturunkan. Mantep, itu paling mantep karena memang di banyak rumah juga rata-rata dipasangin ini tanggal 1. Jadi sebulan aja diemin gitu ya. Oke, kita puterin yang udah masukin kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terpantau di sebelah sana ada Teh Lita di Cianjur. Selamat malam, berjumpa dengan Lita di udara katanya. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, sehat dong? Pengen lagunya dipilihkan aja sama Kang Rana, dipilihkan lagunya dan dispesialkan buat Kang Rana juga katanya ya. Hatur nuhun Teh Lita. Setelah Kang Mansur yang mau telepon boleh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cik Haji, sehat.
1: Aku nggak jadi ke Jakarta.
0: Atuh apal gitu banyak, mau rusuhan.
1: Iya, tadi baru WA besok pulang, cuma tapi Senin udah berangkat lagi.
0: Apal gitu memberin kamari teh mau rusuhan, merenya orang teh. Ah, iya mah ya.
1: Terus kan 17-an kan mampuin masak di RT.
0: Oh iya benar, iya benar.
1: Bikin nasi kuning dibagi-bagi ke
0: gak apa-apa. Rumah-rumah. Yang penting mah Bu Sapitri sehat, ya kan? Semua kegiatannya dilancarkan, ya kan? Dan apapun kebaikan yang sudah diberikan ke umat manusia di muka bumi ini, semoga semoga diganti berlipat ganda sama Allah tuh begitu.
1: Amin, pokoknya semuanya amin.
0: Gitu. Atau sok pengen lagu dari siapa?
1: You Are boleh.
0: Siapa?
1: You Are dari Dolly Parton.
0: Dolly, kalah. Dolly Parton, You Are. Ada.
1: Ah, sih. Bakal lagu yang baru-baru itu apa?
0: Ari itu udah disiapin buat Agustusan, udah sampai mana ini di rumah, udah didandan-dandanin belum rumahnya?
1: Ah, sudah dicat pelangi merah, kuning, hijau.
0: Wish, man. Bawah
1: itu, terus
0: buset.
1: Itu teh udah bendera banyak panjang kemana-mana.
0: Tinggal dijual di warung. Wah, itu mah rumah teh ya warna-warni. Warna-warni begitu.
1: Rame, wah,
0: siap. Atuh. Salamnya buat siapa aja, sok?
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu. Monggo meletet, sehat selalu Mbak Yu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Maharani juga, buat Bunani Antapani yang udah lama gak kedengar suaranya, semoga sehat. Buat Kang One, Bu Reni, Happy Inno, Kang Mansur. Banyak banget. Buat Pak Rahmat dan Bu Siti aja deh.
0: Siap.
1: Spesial buat kesayangan aku aja.
0: Boleh.
1: Sampai ketemu, I love you.
0: Mantap sekali.
1: Terima kasih.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon deui atuh da kehidupan mah apalagi? Udah dinikmatin aja. Ya kan, dinikmatin aja. Naon cerita? Ah, mau libur panjang teu ka mana jadi berungsing kehidupannya ya. Ya sudah, tujuan kemana-mana ya. Ruang rindunya masih panjang nih barengan Rana di Pro 1 RD Bandung.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, "Pak, itu katanya sekolah digembok." Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, "Nih ada kejadian seperti ini, ya udah di PJJ-kan aja gitu kan." Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka Pak gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari DP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.
2: Bandung malam ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Kalau di WhatsApp nih selanjutnya ada Kak Lara Purnamasari nih. Assalamualaikum, selamat malam. Kau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh dong. Bu Safitri juga terima kasih lagunya, katanya sudah diputarkan. Sama-sama. Mantap banget. Libur panjang nih pendengar nih, Sabtu, Minggu, Senin. Menyenangkan gitu kayaknya kalau apa namanya punya aktivitas. Kalau gak punya aktivitas mah cirekem aja gitu di rumah, gak kemana-mana. Biar apa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, orang Sumedang bagian mana? Iya teh bagian.
1: Bagian tengah.
0: Bagian api, bagian akang, bagian mana ya?
1: Bagian tengah. Api wetan. Saya di tengah, Kang Onay di kulon gitu.
0: Oh, bungkusna berarti. Sehat.
1: Kang Onay bagian barat. Mm. Kalau saya bagian tengah, ya kalau api bagian wetan.
0: Oh, bungkusna gitu. Mah di tengah.
1: Iya.
0: Siap. Atuh ya. Sehat bungkusna.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah dipersiapkan ini buat hari Senin?
1: Sehat ya. Ya.
0: Sudah dipersiapkan buat hari Senin?
1: Udah.
0: Naon cik, mempersiapkan sudah. Naon ya. Eta cik.
1: Nah, pokoknya mah naon we buat memeriahkan gitu.
0: Oh gitu, siap ya. Atuh. Lagunya pengen dari siapa dipilihin aja?
1: Pengen dari Bad English.
0: Tahun 2010 laguna.
1: Bad English tahun seberapa?
0: Tahun 20 gitu. Bad English, anu mana? Forget Me Not atau Price of Love?
1: Anu iya geningan, When I See You Smile.
0: Anu mana?
1: When I See You Smile.
0: The Time Alone With You, meren.
1: Ah, sok wae atuh lah, yang penting Bad English-nya.
0: Siap atuh. Oke, siap-siap dipilihkan ya. Salamnya buat siapa?
1: Selamat tadi ada Bahasa Fitri ya buat Kang Mansur, buat Kang Onay, Apino, Teh Jawati, dan semuanya saja. Spesial banget buat teman-teman yang ada di sini ya, berempat ya. Ada Mas Pejo, ada Wawan, ada Aroni juga gitu ya. Berempat lagi ngumpul gitu di kandang domba. Ngajakin domba, bisa ya maling. Ya makasih karena.
0: Mangga, bungkusnya mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tah gitu, sahur bungkus nanti 7 opatan. Cenah itu bade main catur-catur na tegaduh. Bade main gapleh sararoek cenah. Bade main remi cenah bisi kabaseuhan da eci kopi gitu. Cinta dengar rona cenah ngajaga domba cenah. Sugan ke mangajaga sapi atau tong domba wainya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi. Kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.

0: Bandung malam ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Nah, kan gak kerasa ya udah di penghujung Ruang Rindu dan makan lewat 4 menit nih. Makasih pendengar sudah menemani Rana di setiap malam. Menyenangkan bisa menemani Anda di jelang waktu istirahat Anda. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah ya. Satu jam ke depan Rana siapin lagu-lagu menarik dan informasi yang menarik juga untuk Anda simak di penghujung Bandung malam ini. Terima kasih dan tetap setia bersama dengan RRI Bandung. Sekali di udara tetap di udara. Dan Rana pamit barengan dengan Gina dan juga Sapta. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Di Bandung pagi ini akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 akan hadir Warta Jabar Pagi. Hingga nanti menjelang pukul 7 kami hadirkan juga Warta Berita dari Pro 3 RRI. Kemudian di pukul 8 akan ada Beranda Asta Cita edisi program MBG. Akan membahas mengenai mengenali prinsip gizi dalam menu MBG. Kemudian hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Itulah berbagai informasi yang kami kemas dalam Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya saya Alan Albana, bisa membersamai Anda di pagi hari ini, di mana pagi hari ini kita akan membahas atau juga akan mengangkat topik mengenai merdeka dalam iman. Tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton dan juga menyimak siaran-siaran kami melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Baik untuk mungkin Anda yang ada di Tasikmalaya, Ciamis gitu ya, Garut, kemudian ada di Subang, Sumedang, Cianjur gitu ya, dan Bandung Raya, dimanapun Anda berada tentunya. Dimana pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Ibu Ustazah Hajah Nirnayaya dari ATS AGM SOS, beliau adalah penyuluh Kemenag Kota Bandung yang tentunya juga akan membahas topik pada kesempatan pagi hari ini. Anda nanti bisa juga bergabung bersama kami melalui line telepon di 022-727-5551 atau di 022-720-0996. Nanti ada Teh Amel ya yang akan telepon Anda. Kita akan sapa terlebih dahulu Ibu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alan.
1: Sehat, Bu Ustaz? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Pang Esto.
1: Baik, Bu Ustaz, kita akan membahas mengenai merdeka dalam iman. Mangga dihaturanan.
2: Hatur nuhun, Kang Alan. Sarang saat Teh Amel ya.
1: Teh Amel, betul.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah salamul mu'min wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Dudu Rahman MSI, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Ali Abdul Latif MAG, yang kami hormati Ketua IPARI Jawa Barat, Bapak Haji Uto Tohidin, ya alhamdulillah hari ini mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan kembali. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Direktur RRI Bandung dan sama-sama kita cintai host kita yang selalu dan senantiasa setia mendampingi acara Mutiara Pagi, Kang Alan Albana, mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Senantiasa keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kemudahan dalam menghadapi setiap tantangan.

2026, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah pada hari ini. Tentunya kita mengucapkan sholat serta salam terlimpah untuk Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba pilihan sebagai suri tauladan dalam setiap aktivitas kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan salamnya kepada sahabat, kepada keluarganya, dan kepada tabiut tabiin, kepada para alim ulama, dan semoga kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Dan tentunya kita berharap umur kita terus bertambah, angka kita bergeser dan terus melaju menuju depan dan menuju kepada kedekatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa pula 81 perjalanan Indonesia dari titik awal perjalanan kemerdekaan. Insya Allah tinggal menghitung hari, esok tanggal 16, lusa tanggal 17 Agustus 2026. 81 tahun memang bisa bisa dilihat atau dirasakan betapa sudah lamanya kita merdeka. Namun ketika kita komparasikan dengan negara-negara yang lain, kita masih terlalu muda untuk merdeka. Dalam hal hitungan 81 tahun itu bisa dikatakan sebagai masih masih atau masih sepuh gitu kan ya. Kalau ukuran manusia 81 tahun itu kekinian, itu sudah sepuh gitu kan. Sudah mengalami kebutuhan khusus, gerakan fisik sudah terbatas, gerakan kondisi intelektual juga pengingatannya sudah mulai banyak yang lupa ya kan. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita sudah tidak muda lagi, tapi semangat 45 selalu mengembara di dalam dada. Sehingga moto kita di tahun 2026 ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mudah-mudahan moto ini bersamai kita, bangsa Indonesia, menikmati kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kepada Allah, melalui lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Melalui kalbu kita atau hati kita bersyukur bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan menjadi wujud independensi kita secara kemandirian untuk bisa melaksanakan ibadah keagamaan, ibadah sosial, ibadah relasi antar teman. Banyak hal yang membuat kita bisa melakukan aktivitas tanpa adanya intervensi dari penjajah. Memang penjajah sudah tidak ada secara fisik di Indonesia, namun banyak hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita terus melakukan inovasi ke depan. Karena tantangan kehidupan terus melaju seiring berjalannya zaman. Sehingga ketika kita ambil secara linguistik, merdeka itu saya ambil dari salah satu literatur berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Mahardika. Nah, Mahardika pada zaman kolonial salah seorang tokoh ya, yang awalnya tawanan penjajah, kemudian merdeka, memerdekakan dirinya karena ia memiliki kekuatan, memiliki potensi yang membuat ia menjadi merdeka, terbebas dari segala kungkungan yang membuat ia tidak bisa melakukan gerakan apapun. Mahardika ini pada zamannya sangat ditakuti oleh penjajah karena emang memiliki kekuatan. Mungkin nanti ada khusus ya para ulama kita yang bisa mengambil budaya kearifan lokal tentang Mahardika itu siapa. Sehingga Mahardika ini bisa diambil sebagai salah satu nama bagi seorang pria ya kan. Banyak saya temuin namanya Mahardika, Mahardika Sulistio misalnya, Mahardika banyak.

0: karena memang mengambil mengambil makna Mahardika itu adalah seorang pria yang kuat, sejahtera, mandiri, kaya, dan ia memiliki kebebasan, tapi bukan berarti tanpa batas ukuran hukum dan norma. Nah, ini dari linguistik. Secara bahasa pun, ketika hurriyah atau hurur, ya, itu artinya melepaskan, atau artinya apa ya, membebaskan. Membebaskan dari hal apa? Ada membebaskan secara individual maupun membebaskan secara sosial. Di antara kebebasan atau kemerdekaan ini, secara nasional kita memang merdeka. Artinya bahwa secara nasional kita sudah tidak ada lagi bentuk penjajahan menghadapi penjajah secara nyata. Namun globalisasi, glokalisasi yang sekarang berada di depan mata kita, itu menjadi tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Dari seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab kita bagaimana, bukan berarti menolak globalisasi maupun glokalisasi, bagaimana budaya kearifan lokal menjadi mengglobal, bagaimana budaya global tidak memengaruhi kearifan lokal. Contoh, nanti tanggal 17 Agustus, kearifan-kearifan budaya lokal di Nusantara ini, banyak hal yang melakukan ekspresi kemerdekaan ini harus seperti apa. Contohlah misalnya ya, budaya yang sangat kental di Cimenyan atau di Ujung Berung ya, dengan apa, dog-dog ya kan, atau mungkin di Depok, singa Depok ya kan, banyak hal ya. Kalau di Banjar, Ciamis itu ada ebeg ya kan, ebeg itu memang budaya kearifan lokal yang notabene pada awalnya sebagai media untuk berkumpulnya masyarakat melihat atraksi budaya yang dilakukan oleh ahlinya, namun pada kekinian kadang bergeser ya, bukan sebagai adu kekuatan fisik, tapi malah dijadikan apa ya, menyimpang dari syariat agama. Jadi saya Kang Alan seringnya sering mengamati kayak dog-dog, ebek, atau mungkin di Kalimantan, Sulawesi juga ada ya, di NTT juga ada. Disertai dengan adanya minuman-minuman Homer pelakunya atau aktornya. Ini yang membuat kita mungkin harus duduk bersama dengan budayawan ya, bagaimana kearifan budaya lokal itu mengisi kemerdekaan Indonesia tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai spiritual agama ya kan. Karena semua agama pun melarang, mentidakbolehkan minuman-minuman yang merusak terhadap fisik maupun mental bangsa Indonesia. Kalaupun itu akan diangkat menjadi tren budaya, bahkan diakui menjadi budaya nasional yang go internasional, itu saya sangat berharap ya kepada aktor-aktor seni dan budayawan bagaimana mengemas budaya ini menjadi konsumsi generasi muda yang sekarang itu sudah banyak tidak bisa diakses, bahkan tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah Kang Alan, ketika saya katakan dalam bimbingan penyuluhan agama Islam ya, kepada kaum bimbingan remaja usia nikah, saya tanyakan, apal te lisung gitu kan, apal te halu gitu. Ketika ada budaya samagaha atau gerhana ya kan, pada nenek moyang terdahulu itu suka menggunakan media kentongan ataupun halu dan lisung sebagai alat alarm bahwa hati-hati ketika yang di pinggir laut terjadinya ada gerhana bulan, bakal terjadi memengaruhi pasang surutnya air laut. Tapi di kekinian ini karena apa ya? Tidak sedikit masyarakat kita yang terbelenggu dalam khurafat. Ya, ini kan kemerdekaan juga dalam perspektif agama. Oh, cenah aya samagaha, kade kudu nyumput gitu kan. Banyak hal ya. Kade anu hamil kudu di kudu di naon teh urang mah dikasih mahar gitu kan. Banyak kalah nu hamil nggak boleh keluar rumah karena nuju sama gaha gerhana kalah ya. Khawatir keguguran segala macam ya. Padahal muasalnya kentongan itu sebagai media komunikasi pada zamannya apa agar masyarakat pesisir berhati-hati ya kan gitu terhadap gelombang yang bakal terjadi akibat iklim yang terjadi pengaruhnya gravitasi antara bumi dan bulan ini. Memang banyak hal kangalan PR kita ya dari perspektif agama, ketokohan dengan budayawan. Saya berkali-kali mengatakan dan mengajak di dalam forum Mutiara pagi ini bagaimana kita bisa duduk bersama mengisi kemerdekaan ini dengan profesi kemandirian dan baik itu intelektual, cendekiawan, maupun media siaran, maupun kita sebagai masyarakat Indonesia yang akses informasi dari seluruh program yang diwacanakan maupun yang dilaksanakan oleh berbagai aktivitas dinas, kedinasan, maupun lembaga sosial keagamaan. Duduk bareng bagaimana budaya ini tetap ditumbuh kembangkan, namun tidak keluar dari esensi arti daripada budaya tersebut. Karena secara individu kita memiliki beragam pemikiran, kan kemerdekaan itu bukan hanya secara nasional, tapi secara individual. Di mana kemerdekaan individual itu tadi dari bahasa atau dari secara linguistik itu kan adalah membebaskan atau melepaskan. Ada tiga pilar atau tiga dimensi dalam perspektif agama Islam, kemerdekaan itu yang menjadi kewajiban bagi kita secara individual untuk melepaskan dan membebaskan hal tersebut karena menjajah pikiran, hati, dan bahkan menjajah keimanan kita. Maka kalau merdeka dalam iman sudah seharusnya saat ini. Pada zaman penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, itu tidak mudah kita melakukan dakwah seperti sekarang. Bahkan ketika ada aktivitas berkumpul, kemudian ada dialog tentang keagamaan, itu bakal dicirian, bakal dimata-matai. Khawatir itu akan ada pergerakan melawan penjajah. Jadi di antaranya bagaimana kita sebagai seorang beriman sekarang mengisi kemerdekaan, wujud syukur kepada Allah, di antaranya secara individual, secara independen, kita harus bisa membebaskan kemerdekaan dari syirik dan khurafat. Nah, syirik banyak hal yang membuat kita menjadi PR bersama, baik itu syirik akbar maupun asgar ya kan. Syirik akbar itu yang banyak hal kita lihat dalam fenomena kehidupan kita ya. Di antaranya banyak yang nyata-nyata secara personal yang melakukan ritual yang berpotensi mengarahkan iman mereka keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam kota Bandung atau beberapa masyarakat urban tidak terlihat tampak ya, syirik akbar ini terlihat atau nampak ya kan. Tapi bisa jadi di komunitas-komunitas ataupun di pedesaan-pedesaan terpencil di mana teknologi belum mudah untuk diakses, proses dakwah belum belum banyak ditempuh karena memang bisa menjadi penduduk muslimnya masih sedikit. Ini yang apa ya namanya kegemaran atau hobi atau persepsi masyarakat tersebut untuk melakukan pergeseran penguatan iman menjadi lemah kan gini. Nah ini artinya banyak hal-hal yang diciptakan, dimodifikasi sebagai media itu adalah Tuhan. Sehingga MUI Jawa Barat dan MUI secara nasional banyak mengeluarkan fatwa mana hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Indonesia cenderung berpotensi melakukan kegiatan syirik. Ya kan. Artinya ada dua kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman secara iman di dalam dirinya. Nah, sehingga tidak sedikit pula pelaku-pelaku yang keluar daripada ketuhanan, yakni beriman kepada Allah, kemudian ia membuat, mencipta keimanan tersendiri, bahwa ada kekuatan lain, ada media lain selain Allah yang membuat dirinya bahagia, terakomodasi, sejahtera secara lahir batin. Ini kan kita tidak bisa menafikan sempalan-sempalan agama ini yang awalnya menganut agama Islam, kemudian karena suatu hal kepentingan atau kebutuhan sehingga tidak bisa menjadi pedoman bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan menjadi sumber pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsekuensinya ketika hal ini terjadi di masyarakat Indonesia, maka butuh bekerjasama baik dinas penyiaran, Komdigi, ya kan, kemudian para SDM penyuluhan, kemudian kesediaan lembaga swadaya masyarakat yang membuka diri welcome terhadap hal itu, karena menguatkan iman di masyarakat terpencil atau termarjinalkan ini cukup tantangannya luar biasa. Katakanlah kalau mungkin seketika kenalan dengan saya harus berdakwah di Papua, itu banyak hal yang membuat tantangan secara fisik. Memang sudah merdeka, tapi ancaman-ancaman itu masih ada di kekinian. Ini yang membutuhkan kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia duduk bareng. Kemerdekaan ini mengeluarkan inovasi cara berpikir, paradigma untuk memberikan input kepada pemangku kepentingan secara bersama-sama untuk mengubah atau membuat kebijaksanaan atau kebijakan secara nasional. Nah, kemudian syirik asgor. Syirik asgor ini banyak yang tak terasa dalam diri kita. Misalnya ketika kita melakukan aktivitas ingin dilihat dengan riya, ya kan, ini juga secara individual kita belum merdeka karena belum bisa membebaskan dari sifat riya, ingin dilihat oleh manusia yang lain, atau sum'ah, ingin didengar aktivitas kita oleh pihak lain. Kalau mungkin hari ini dan kemarin pernah terlintas dalam hati pikiran kita seperti itu, mari kita kembalikan kepada esensi kemerdekaan kita. Harus mampu melepaskan diri dari segala bentuk belenggu iman kita yang akan terkungkung dari riya dan sum'ah. Banyak hal juga yang terjadi di pengadilan agama atau pengadilan-pengadilan yang lain, ya Mas Aalan, ya. Jadi bersumpahnya demi atas nama Allah, tapi hanya satu kepentingan tertentu. Ini juga bersumpah atas nama Allah, namun ia tidak merdeka. Karena apa? Dilandasi dengan kepentingan yang berpotensi melakukan kidzib atau kebohongan, ya kan. Nah, ini kemudian bagaimana ketika kita merdeka secara bukan hanya nasional maupun individual, tapi merdeka pula secara iman. Nah, ini diantaranya tadi dimensi yang pertama, membersihkan diri dari syirik dan khurafat. Nah, khurafat itu kan dongeng, ya kan, cerita, legenda gitu. Awas ya, entong kadinya didinya mah ada hutan larangan, contohnya di Kampung Naga nih di Tasikmalaya. Jadi tidak sedikit banyak teman-teman yang masuk ke hutan larangan padahal itu dilarang, kemudian pingsan, kemudian akhirnya dia berbicaranya sudah tidak berdasarkan ukuran normal. Nah, sebetulnya dari perspektif lingkungan hidup ekoteologi, ketika budaya tersebut melarang seseorang untuk tidak boleh sembarangan masuk ke hutan larangan, itu artinya dilarang memetik, menebang, mengambil agar lestari lingkungan tersebut. Itu banyak hal, Kang Alan, mudah-mudahan menjadi stimulan ya pada kesempatan pagi hari ini untuk diskusi. Sebenarnya mah ingin berbicara banyak tapi waktu yang membatasi kita. Hatur nuhun, Kang Alan.
1: Sami-sami Ibu Ustaz, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda boleh bertanya ya, bisa WhatsApp ataupun juga telepon, boleh di 0227 5551 atau Anda juga bisa pendengar di 0227200996 ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah juga menyimak melalui siaran kami. Ini banyak sekali yang sudah menonton, Bu Sade. Ada Ki Gazi, kemudian ada Ibu Retno, ada Pak Wawan Sebastian, ada Ibu Kartini, ada Kang Nur Sodik juga. Ada Ibu Maliha juga di Cipendei katanya hadir juga ya. Tapi ini sudah ada yang masuk juga di line telepon kami ya. TML ada siapa TML? Ada Pak Kasmo di Subang ya. Silakan Pak Kasmo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Bungalan.
1: Iya Pak Kasmo. Iya
2: Pak Kasmo masuk lagi.
1: Mangga Pak Kasmo.
2: Iya. Ini Ustazah
1: Nirna.
2: Lupa saya namanya, aduh.
1: Ibu Haja Nirna.
2: Ibu Haja Nirna, ya. Assalamualaikum, Ibu Haja Nirna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kasmo?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, bagus. Ini pencerahannya luar biasa. Walaupun Ustazah mengarah kemerdekaan ini betul-betul diarahkan kebenaran. Jadi kemerdekaan ini memang dunia, banyak dunia, orang dunia nggak susah. Budaya pang beberah, meriah. Ku ilmu mudah, banyak ilmu mudah. Itu jabatan amanah. Tapi ku agama dituntun terarah, diarahkan. Nah ini sampai bambu runcing melawan meriem sampai kalah. Bagaimana ini kekuatan ini, kemerdekaan ini, makanya agama mengarahkan. Ya bagaimana caranya Ibu Ustazah ini, mudah-mudahan ini merawat kemerdekaan ini supaya tertib, aman, sehat, sejahtera, indah negeri ini, jangan sampai jadi lagi masalah kacau. Seperti memang peninggalannya luar biasa, peninggalan kemerdekaan, main, maling, minum, mabok, memfitnah, membunuh, membegal bangsa MM terus gitu. Ya mudah-mudahan bagaimana kekuatan bambu runcing melawan meriam. Nah ini kita diterangkan saja. Assalamualaikum Bung Alan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo di Subang. Bagaimana merawat kemerdekaan ini agar tetap tertib, aman, tanpa adanya kerusuhan di Indonesia ya. Ada juga Pak Hibir di Cimahi sudah masuk, Teh Amel ya. Oke, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hibir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur
3: nuhun Kang Alan,
1: sami-sami. Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hobir.
3: Mohon maaf sebelumnya. Ini kita ini udah merdeka 81 tahun. Ini sudah kakek-kakek ya sebetulnya negara kita ini. Seharusnya betul-betul rakyat Indonesia ini merdeka dengan segala-galanya gitu. Tidak ada yang masih miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini kan repot. Nah, kemudian juga dalam mengisi kemerdekaan ini, kegiatan-kegiatan di masyarakat itu memang sudah terprogram ya. Seperti misalnya ada karnaval-karnaval. Nah, ada pertandingan-pertandingan olahraga. Olahraga juga yang olahraga seni, sepak bola pakai sarung itu kan lumayan juga meramaikan. Kemudian juga dalam karnaval ini yang saya ingin tanyakan ke Ibu itu, nah dalam cara berpakaian itu ada laki-laki didandani dengan perempuan. Kan ini nampaknya gimana ini, seperti hal seperti itu menanggapinya. Karena memang ini kayaknya kurang pas, perempuan dan ini laki-laki, persis laki-laki. Ini bagaimana menurut pendapat Ibu Ustazah? Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo, terlebih dulu di Subang ya, bagaimana merawat kemerdekaan ini agar tetap tertib, aman, tanpa adanya kerusuhan di Indonesia, Mangga?
0: Baik, atur nuhun, Pak Kasmo, Pak Khobir, ya Masya Allah yang selalu mangkuk di acara Mutiara Pagi RRI Bandung ya. Subhanallah, ternyata beliau selalu aktif ya di setiap siaran, mudah-mudahan jadi keberkahan dan kemaslahatan buat kita bersama, amin Allahumma amin. Iya, betul, memang saat ini saya sepakat sekali bambu runcing sudah tidak ada lagi secara fisik di Indonesia karena kita sudah merdeka, tercatat sebagai sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh warga negara Indonesia. 17 Agustus 1445 menjadi titik awal sejarah kita merdeka dari penjajahan. Masyarakat dan bangsa Indonesia pada zamannya melakukan perlawanan dengan berbagai media yang ada, senjata yang terbatas, diantaranya bambu runcing yang menjadi ikon Indonesia. Kita tidak punya bom, kita tidak punya nuklir, kita tidak punya senjata yang canggih. Namun berkat kebersamaan, dan tentunya kebersamaan ini bisa diwujudkan karena dari personalitinya, dari individual-individual ini memiliki visi dan keinginan yang sama. Nah tentu ini menjadi potret bagi kita bagaimana bambu runcing ini tidak ada, tapi kita masih adanya terjadi kesenjangan yang membuat adanya perlawanan di kelompok masyarakat termarginalkan. Contoh tadi, yang kaya semakin menjadi tidak berdaya, ya kan? Ini ya menjadi potret bagi kita, dan ini bukan renungan bagi para tokoh agama, tapi tokoh aktivis kemasyarakatan, regulasi yang mumpuni, regulasi yang hadir dari individual-individual yang memiliki iman, tentu akan memikirkan bahwa kemerdekaan secara iman itu kan ada tiga. Tadi baru dibahas tentang bagaimana kita merdeka dari perspektif syirik dan khurafat. Yang keduanya, bagaimana kita bisa memelihara tazkiyatun nafas, artinya membebaskan dari perbudakan. Kita harus bisa melawan perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan hawa nafsu. Ini sekaligus menjawab juga Abah Khobir. Ketika ada karnaval menggunakan kostum padahal ia laki-laki, kemudian berdandan ala perempuan, ini telah memerdekai dan membelenggu hati nurani pikiran. Mana ada sih seorang laki-laki harus berdandan menggunakan kostumnya atau stylenya dengan perempuan, ini kan sudah menodai hati nurani. Awalnya memang motifnya adalah untuk lucu-lucuan ya kan. Tapi kan khawatir ketika diakses oleh anak-anak yang sedang mengakses informasi, belum ada filterisasi, sehingga dianggap hal itu boleh ya kan. Padahal agama pun sudah melarang hal itu dilakukan. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Maka bahkan perempuan pun kalau budaya Jawa Barat itu kapungkur, Kang Alan, dilarang untuk memendekkan rambut. Saya pada zaman tahun 70-an itu sama nenek dan buyut saya itu enggak boleh potong rambut. Potong itu paling sedikit gitu kan. Karena apa? Bahwa kamu tuh perempuan, harus identik dengan rambut panjang. Nah itu contoh ya, pesannya begitu dalam bahwa bagaimana culture ini pada zamannya itu diserap, diedukasi kepada anak-anak yang masih kecil, dari motong rambut aja itu sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa perempuan tekengi nganggo lancingan panjang pada zamannya itu ya kan. Jadi harus pakai underrock ya kan. Nah ini kalau sekarang dibalik bahwa sudah merdeka tapi masih ada tidak tazkiyatun nafas, menjaga diri bahwa kalau dirimu laki-laki ya laki-laki, dirimu perempuan ya perempuan, meskipun maaf ya dalam deviasi secara psikologis ada manusia yang dicipta oleh Allah memiliki kecenderungan pada laki-laki tapi kecenderungannya ke perempuan, tolong kalau memang Anda terlahir sebagai pria maka dukunglah aksesoris dan stylenya itu menjadi pria. Urusan psikologis dan mentality itu kalau bisa itu cukup diri personalnya yang paham dan mengerti. Nah ini mengkritisi dalam hal ini pun kepada para budayawan atau kepada para aktor penyelenggara karnaval, Karena apa? Yang nonton itu bukan hanya orang dewasa, tapi kalangan anak-anak, cucu kita, mungkin buyut kita, ya kan? Itu kan bakal disimpan di bawah otak sadar, dan itu menganggap literatur itu betul, gitu kan? Nah, ini, padahal di dalam agama pun sudah jelas batasan pria dan wanita, gitu kan? Nah, ini kan jadi membebaskan dari syirik, khurafat, membebaskan dari belenggu perbudakan. Ini secara esensi, ketika lifestyle-nya itu dirubah, harusnya karena adalah kontestasi ataupun apresiasi terhadap budaya lokal, tapi akhirnya terpapar informasi itu menjadi tidak utuh, gitu kan. Di antaranya tadi, gitu kan. Nah, bambu runcing ini memang sudah tidak ada, tapi kita melakukan gerakan secara pribadi, kemudian dikemas menjadi gerakan komunal atau bersama, memahamkan dan memandang, mempersepsikan bahwa budaya ini patut perlu dipertahankan, tapi tidak keluar dari esensinya, apalagi kita sebagai masyarakat muslim, ya kan. Bahkan puntanya ada yang aneh-aneh, benar-benar kayak perempuan sekali, kita bisa lihatlah di TikTok maupun di medsos yang lainnya, sehingga dianggap anak-anak itu bahwa perbuatan tersebut adalah benar, kan, gitu. Nah, contohnya. Baik, Kang Alan, jadi kalau kita sekarang bagaimana mempertahankan diri dan secara nasional itu mempertahankan kredibilitas independensi kita untuk berkarya, mengaktualisasikan seni, jangan lupa bahwa kita hidup ini diatur oleh pedoman, yaitu pedoman apa? Maps kita adanya di iman, itu kan. Jadi apapun yang dilakukan, jangan niatnya untuk menghibur, tapi jadi keluar dari sendi-sendi atau dimensi agama. Teruhun, mudah-mudahan.
1: Baik, manfaat. Ya. Baik, kemudian juga ada akigasi. Tadi sudah ya Pak Hubir ya? Oke.
0: Ya, Pak
1: sudah
0: Hubir, ditanggap
1: ya?
0: Sudah diramu.
1: Oke.
0: Ya, ya.
1: Kemudian ada akigasi. Assalamualaikum Bu Ajah. Akigasi izin bertanya, bagaimana cara mengisi dan mempertahankan beriman dalam kemerdekaan bagi para lansia ya? Karena bukan hanya keterbatasan fisik, materi, pola pikir, ilmu pengetahuan, juga keterbatasan dalam kehidupan secara global. Hatur nuhun atas pencerahannya dari Bu Hajah. Hatur nuhun juga buat Kang Alan serta saya Amel ya di dapur. Hatur nuhun, mangga buset.
0: Hatur nuhun, akigasi. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Aki. Amin. Support buat saya secara pribadi dan Kang Alan dan seluruh kru Mutiara Pagi khususnya di RRI Bandung, ya kan. Lelah sekali Aki, kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia bagaimana mengisi kemerdekaan ini secara iman, meskipun kewajiban kita tidak terbatas mengisi kemerdekaan menjadi hak milik kalangan muda, tapi menjadi kalangan lansia. Kembali lagi tema kita pada hari ini, merdeka dalam iman. Artinya ada tiga dimensi kemerdekaan yang harus kita bebas dari belenggu tersebut. Satu, syirik dan khurafat. Yang kedua adalah wahan itu adalah berlebihan terhadap keinginan, cintanya luar biasa terhadap duniawi. Kemudian bagaimana membelenggu dari perbuatan hawa nafsu, dari perbuatan hal-hal yang menggerus terhadap esensi nilai iman kita. Jadi lansia itu tidak berarti stop karya kita di situ. Bahkan semakin tua semakin berisi, ibarat panek pare ya. Semakin tua semakin merunduk, ibarat kelapa semakin tua semakin bersantan. Artinya Aki, kalau kita ya Kang Alan diberikan panjang umur kayak Aki Gazi ya, tentu ini menjadi stimulan dan motif bagi kita ke depan, motivasi kita bahwa meskipun nanti kita akan di usia lansia, tetap berkarya dan tetap melakukan inovasi-inovasi melalui pengalaman kehidupannya yang luar biasa. Jadi meskipun keterbatasan fisik sudah ada dalam kehidupan para usia lanjut, tapi tidak menghentikan independensinya sebagai personal untuk mengajarkan keagamaan, menjadi suri tauladan baik keturunan dan keluarga, memberikan pencerahan kepada generasi banyak, melalui ceramahnya, melalui nasihat konsol. konselingnya atau melalui karya tulisannya, melalui blog-blog yang diupload ke medsos, ke Instagram, ke Facebook, itu Aki. Jadi saya harapkan kepada para yang sudah usia lanjut, karena kan banyak ada yang mantan dosen, mantan menteri, mantan yang penting bukan mantan tanda kutip ya, yang bernegat, tapi ternyata mantan napi pun ketika sudah bertaubatan dan taubatan nasuha itu inspiratif banget ya, pola pikir pertahanan diri dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antaranya kita yakinlah kalau yang usia lanjut itu sudah tidak lagi memiliki kepentingan terhadap wahan atau cinta dunia yang berlebihan, maka ini lagi-lagi kami ajak bagi yang udah merasa usia lanjut, tolong bereskan urusan harta, ya kan? Kalau memang harus dihibahkan, segera hibahkan. Kalau anak-anak kita sekarang masih hidup, kita masih hidup bersama-sama, agar kita tidak terbelenggu dengan harta ketika wafat, sudah beres urusan dunia. Ini bagaimana Islam memberikan input, memberikan stimulan, memberikan pedoman bagi kita terkait tentang urusan harta, agar kita secara personal di usia lanjut merdeka. Nah, kemudian bahkan mungkin anak-anak kita banyak yang tidak bisa membiayai split tanah, akta hibahnya di balik nama ke nama anak-anak. Ya kalau kita punya pensiunan, punya taspen, berikanlah. Buat siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Setelah kita ambil untuk wakaf ya, tolong sisihkan para usia yang sudah tidak muda lagi untuk diwakafkan. Entah itu ambil berupa wakaf uang maupun wakaf tanah atau wakaf gedung. Ajak dialog anak-anak kita agar menjadi saksi bahwa ayah dan ibu telah mewakafkan. Ini salah satu memerdekakan dari urusan wahan. Wahan itu cinta dunia. Jangan sampai udah usia lanjut anaknya membutuhkan tapi hare-hare. Ya kan gitu kan. Ini pencerahan bagi usia lanjut. Salah satunya menurut saya mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dari perspektif kita membebaskan diri dari iman wahan yang akan menggerogoti tingkat iman kita, yaitu adalah terlalu cinta pada dunia. Oke, misalnya bagi sebagian manusia, orang beragama Islam telah melakukan itu, alhamdulillah. Tentu sebagai anak yang menerimanya, hal tersebut dikembalikan lagi sebagai kemerdekaan pribadi, bahwa orang tua kita masih butuh akses perawatan, perlindungan, butuh layanan, maka kembalikan lagi. Bukan berarti transaksi diberi terus dikasih gitu kan, kemudian ada feedback hanya seperti itu, tapi kembalikan bahwa ya Allah, betapa indahnya hidup dalam suasana kemerdekaan secara iman. Orang tua memberi, anak menerima, kemudian anak juga memberikan kasih dan cintanya kepada usia lanjut usia. Karena memang ini tantangan bagi anak-anak tidak mudah, Kang Alan, ketika memiliki anggota keluarga yang usianya panjang, butuh aksesibilitas dalam layanan fisik maupun pendampingan keagamaan. Dipunten gitu pun, memang ini Pak Allah memberikan pedoman bahwa memang kita saatnya kalau diberikan amanah panjang umur bakal seperti itu. Turnuhun Kang Alan. Menit karaosnya.
1: Waktu kita mepet sekali Bu Ustaz ya. Dan Alan, terima kasih juga untuk Aki Gezi gitu ya. Kemudian juga yang sudah standby juga menyimak melalui channel YouTube kami, ada Ibu Retno, Pak Wawan Sebastian juga, Ibu Kartini, Kang Nur Sodik, Ibu Maliha, Aki Letik juga di Cidaun yang sudah standby, ada Teh Tiawati ya di Sumedang, Kang Wawan juga, hatur nuhun, Kang Ahmad Irwan yang juga sudah menyimak. Nampaknya Bu Ustad tinggal 2 menit lagi gitu ya untuk menuju menarik kesimpulannya seperti apa, mangga diaturan.
0: Baik, alhamdulillah Kang Alan, masya Allah ya. Allah memberikan kesempatan pagi hari ini luar biasa, dan hari ini kita masih bisa menikmati indahnya kemerdekaan atas para pejuang bangsa Indonesia. Tidak pernah kenallah dengan jiwa raga berjuang untuk memerdekakan bangsa. Mari kita isi dengan seluruh aktivitas dan profesi. Mari kita isi dengan kedalaman iman, terus dibimbing melalui guru-guru kita, Berkumpullah dengan lingkungan yang menumbuh suburkan iman kita. Mari kita bersama-sama mengeluarkan pendapat secara independensi melalui aktivitas-aktivitas yang diberikan layanan oleh pemerintah Indonesia, meskipun banyak hal bahwa banyak yang membuat kita belum puas, belum terakomodir keinginan-keinginan kita sebagai warga masyarakat. Maka pada saat inilah renungkan dalam diri kita, mohonlah kepada ampun kepada Allah ampunan yang atas. Bisa jadi hal yang sekarang terjadi di dunia ini adalah akibat tertumpuknya dosa-dosa kita, atau bisa jadi tertumpuknya karena dosa syirik, dosa khurafat, atau dosa karena kita terlalu mengidolakan atau memupuk-mupuk rasa cinta terhadap dunia, atau mungkin kita sudah keluar dari nilai-nilai nafs yang selalu mengikuti hawa nafsu kita. Jadi mari kita seluruh elemen bangsa, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh warga dan bangsa Indonesia yang terakses informasi ataupun enggak, yang belum terakses informasi dan fasilitasi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan kemerdekaan iman dalam diri menjadi sebuah kewajiban. Kemerdekaan dalam iman menjadi sebuah pedoman dalam setiap aktivitas kehidupan. Kemerdekaan diri secara personal, mari kita gabungkan menjadi wujud persatuan. Mohon maaf atas segala kehilafan, hatur nuhun atas perhatian. Wilujeng tugas Kang Alan sarang Teh Amel dan seluruh kru, dan wilujeng encing Kang Oka, Aki dan Abang dan Mamah, dan seluruh pendengar yang hari ini menyimak tayangan ini. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tentunya kepada Ibu Ustadz Hajah Nirnayah dari ATSA GMSOS, penyuluh Kemendag Kota Bandung, dan tentunya juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Sesaat lagi pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga hadirkan untuk Anda Warta Jabar Pagi. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: untuk sebagai warga asli Bandung ya, karena kan udah lama banget nih ditutup. Ngedengar 17 Agustus bakal dibuka lagi, jujur senang banget ya, karena ini jadi salah satu sarana buat main keluarga juga ya.
1: Ini pertama ya, bayangin aja Pemprov Jabar selama ini menggunakan tempat upacara di gas itu. Kemudian kalau berkibar bendera, terekam dari kamera yang muncul ke hotel. Nah, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silahkan datang untuk menghadiri upacara.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, masyarakat menantikan alun-alun kota Bandung yang akan dibuka, yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan Gedung Sate siap digunakan upacara pada 17 Agustus. Warta Jabar Pagi, Sabtu 15 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, pemerintah kota Bandung akan kembali membuka alun-alun Bandung yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hal tersebut disambut positif oleh warga Bandung yang antusias menanti kembali dibukanya taman ikonik kota Bandung tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Gevira Kasamadeva.
3: Pemerintah Kota Bandung akan kembali membuka Taman Alun-Alun Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pembukaan Taman Alun-Alun Bandung akan dilakukan setelah upacara peringatan HUT kemerdekaan RI dilaksanakan. Farhan juga menyebut pembukaan Taman Alun-Alun Bandung akan ikut dimeriahkan dengan pesta rakyat yang menghadirkan berbagai perlombaan khas kemerdekaan. Sejumlah perlombaan akan disiapkan seperti balap karung hingga balap kerupuk yang dapat diikuti oleh masyarakat. Adanya rencana pembukaan alun-alun Bandung tersebut disambut positif oleh warga Bandung. Hani, seorang mahasiswi asal Bandung, mengaku merasa senang mendengar kabar dibukanya kembali taman wisata yang menyimpan kenangan masa kecilnya. Menurutnya, pembukaan kembali alun-alun Bandung dapat menghidupkan kembali fungsinya sebagai ruang publik untuk bermain dan berkumpul bersama keluarga maupun teman.
0: Untuk sebagai warga asli Bandung ya, karena kan udah lama banget nih ditutup. Ngedengar 17 Agustus bakal dibuka lagi, jujur senang banget ya, karena ini jadi salah satu sarana buat main keluarga juga ya, dan buat kumpul teman-teman juga. Pasti senang banget sih, karena dari kecil tuh kita main di sini, terus tiba-tiba ditutup dan sekarang mau dibuka lagi, pasti senang banget sih.
3: Antusiasme juga dirasakan oleh Alia dan Salsabila, pekerja asal Bandung. Mereka menilai pembukaan alun-alun Bandung dapat kembali menarik minat masyarakat Bandung hingga wisatawan asing untuk berkunjung dan berwisata di tempat tersebut.
4: Sih, soalnya ini kan banyak yang liburan ke sini juga atau enggak liburan juga hari-hari biasa juga, apalagi bule-bule juga kan suka pada ke sini juga, ke Braga juga. Senang aja.
5: Kalau aku senang karena dari kecil suka ke sini sama mama, mungkin pernah juga dipoto di sini. Mungkin untuk anak-anak lebih senang juga bisa main bola. Bisa main robot-robotan sama mamanya sama keluarga.
3: Pemkot Bandung juga menegaskan akan tetap menerapkan sejumlah aturan bagi pengunjung pasca pembukaan Taman Alun-Alun Bandung. Masyarakat diperbolehkan untuk bermain dan melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak makan dan merokok di area tersebut.
2: Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pastikan Gedung Sate siap digunakan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus untuk yang pertama kalinya setelah direnovasi, seperti yang dilaporkan Wildan Pratomo.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan Gedung Sate akan siap digunakan untuk perhelatan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi seusai mendengarkan pidato kenegaraan di Gedung DPRD Jawa Barat. Deddy Mulyadi mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengebut kesiapan venue Gedung Sate untuk nantinya digunakan dalam perhelatan upacara 17 Agustus. Hal ini pun dikatakan Deddy menjadi momen bersejarah mengingat Gedung Sate untuk pertama kalinya akan digunakan sebagai venue upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Ini pertama ya, bayangin aja Jabar selama ini menggunakan tempat upacara di gas itu. Kemudian kalau berkibar bendera, terekam dari kamera yang muncul ke hotel. Nah, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silahkan datang untuk menghadiri upacara. Kemudian juga peserta upacaranya tidak lagi melibatkan pelajar, tidak lagi melibatkan pegawai. Seluruh peserta upacaranya adalah anggota TNI Polri dan Satpol PP. TNI Polri saja yang ikut upacara, Satpol PP ikut itu saja. Agar upacara diikuti oleh orang yang biasa upacara. Ketahan isi yang kuat, kemudian memiliki kemampuan untuk tidak bicara selama upacara, sehingga upacaranya bisa berjalan dengan tertib, masyarakat bisa duduk dengan santai untuk menikmati upacara tertib.
6: Meski dalam prosesi upacara tersebut, aparat kepolisian dan TNI yang hanya akan dilibatkan dalam upacara, namun Deddy memastikan masyarakat bisa turut menghadiri upacara tersebut untuk menyaksikan seperti apa upacara bendera merah putih 17 Agustus yang sakral di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
2: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Salah satunya terkait jadwal pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang berlangsung lebih awal, yakni 14 Agustus 2026 kemarin. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan berbagai persiapan untuk rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kota Bandung telah dilakukan, termasuk latihan paskibraka. Menurutnya rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan pengukuhan paskibraka pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam di Pendopo Kota Bandung. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan renungan suci atau AKRS di Taman Makam Pahlawan TMP Cikutra. Sebanyak 35 paskibraka Kota Tasikmalaya sudah memasuki pemusatan latihan di Brigif 13. Paskibraka terpilih ini merupakan perwakilan dari sejumlah sekolah di Kota Tasikmalaya. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
7: Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kota Tasikmalaya mulai menjalani karantina pemusatan latihan intensif di Markas Komando Brigade Infanteri 13 Galuh Rayu atau Brigif 13. Paskibraka asal Kota Tasikmalaya yang berjumlah 35 orang ini sudah masuk dalam pemusatan terhitung sejak Rabu kemarin hingga Minggu besok. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Tasikmalaya Subhan mengatakan pemusatan latihan ini merupakan tahapan akhir persiapan menjelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Adapun untuk waktu latihan, dari awal sampai akhir ini dilakukan hampir satu bulan penuh dan berlokasi di Lapang Dadaha. Selama latihan, semua peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai sekolah ini tidak hanya mahir dalam mengibarkan dan menurunkan bendera, tapi diberikan pemahaman kedisiplinan hingga mental.
8: Pemusatan latihan, Bang.
9: Latihan.
8: Sudah pemusatan latihan dimulai dari hari kemarin, tanggal 12. Kita sudah melakukan pemusatan latihan dan pendidikan itu di Brigif. Dari itu kemarin sudah masuk barak lah, dipusatkan, jadi tidak pulang pergi.
9: Okay.
8: Jadi memang kita berkegiatan di Brigif. Terus untuk saat ini ya hanya pemantapan terkait hal latihan saja, pengibaran, penurunan,
7: formasi. Sementara itu tidak hanya Paskibraka Kota Tasikmalaya yang mulai bersiap, para pecinta alam di Tasikmalaya juga mulai bersiap untuk mengibarkan bendera di 512 anak tangga menuju Kawah Galunggung. Ketua Pelaksana Pengibaran Bendera di Galunggung, Asep Maksum, mengatakan bendera yang akan dikibarkan pada 17 Agustus mendatang adalah sebanyak 2.681 buah bendera. Bendera ini akan dibawa oleh ribuan orang pecinta alam, TNI, Polri, kalangan pesantren, pelajar, dan unsur lainnya. Bendera akan dibawa dan dikibarkan oleh setiap peserta di tangga kuning dan biru Galunggung hingga menuju bibir kawah Galunggung.
10: Untuk pengibaran 2.681 bendera ini tuh bukan cuman hanya dipasang di tangga, tapi ini tuh dikibarkan oleh masing-masing orang gitu. Jadi Jadi orang orang-orang itu akan berbondong-bondong gitu memegang bendera masing-masing. Kita akan berjalan dari Bukit Nangre sampai ke bibir kawah Galunggung ke atas.
7: Sementara itu, tidak hanya kegiatan pengibaran bendera dari tanggal 16 Agustus ini juga akan diramaikan dengan berbagai kegiatan mulai dari lomba Agustusan hingga hiburan musik dan camping bersama. Kegiatan yang dipastikan akan memecahkan rekor MURI ini diharapkan menjadi perekat warga Tasikmalaya Raya di momentum Hari Kemerdekaan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah persiapan mulai dimatangkan, termasuk dari tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Tidak hanya menyiapkan teknis pengibaran bendera, latihan juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, kekompakan, serta kesiapan menghadapi upacara 17 Agustus nanti. Putri Cahyaningsih menyampaikan laporannya.
9: Tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Jawa Barat kini tengah menjalani latihan menjelang upacara HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemusatan yang mengusung konsep Desa Bahagia ini telah berlangsung sejak 2 Agustus dan akan berakhir pada 19 Agustus 2026. Komandan pelatih tim Paskibraka, Kapten CPM Jeffrey Ardianto menyebut, tahun ini terdapat 51 peserta terdiri dari 26 putra dan 25 putri. Menurutnya, kesiapan peserta saat ini sudah mencapai 90%. Karena seluruhnya merupakan peserta terbaik dari kabupaten dan kota di Jawa Barat.
11: Sejauh ini kesiapannya kami rasa sudah cukup baik, 90%. Kenapa demikian? Karena adik-adik ini dikirim dari kota dan kabupaten dan adalah mereka yang terbaik di sini, sehingga kami tidak begitu kesulitan untuk membentuk postur, etika maupun keahlian dalam baris berbaris itu.
9: Meski begitu, salah satu tantangan dalam latihan tahun ini adalah menyesuaikan peserta dengan lokasi pelaksanaan upacara. Sebab untuk pertama kalinya proses pengibaran dan penurunan bendera akan dilaksanakan di depan gedung sate. Di tengah persiapan tersebut, sejumlah peserta juga mulai menyiapkan diri sesuai peran masing-masing. Salah seorang peserta yang dipercaya menjadi pembawa baki, Stevia mengaku bangga, namun juga merasakan nervous untuk menjalankan tugasnya pada 17 Agustus nanti.
12: Yang pasti itu sangat bangga, tapi ya mungkin ada rasa nervous atau deg-degannya karena ini merupakan momen yang sangat luar biasa untuk kita semua.
9: Selain Stevia, ada pula Deo yang dipercaya menjadi pembentang bendera. Menurutnya, kekompakan menjadi hal penting yang harus dijaga karena tugas pengibaran bendera merupakan tanggung jawab bersama.
13: Pastinya kami sangat mempelajari tentang kekompakan, Mbak, karena kita menerapkan desa bahagia, sistem desa bahagia. Di situ kita sangat kompak sekali, karena kan dengan situasi desa itu kan kita menggambarkan bahwa situasi yang kompak, asri, dan tentunya sangat ramah kan, Mbak, dengan penduduk-penduduk dalam desa tersebut. Dan pastinya itu sangat, dengan kebersamaan itu, terus juga kami kan Paskibraka, keberhasilan adalah keberhasilan tim, bukan keberhasilan individu.
9: Dengan persiapan yang terus berjalan, tim Paskibraka Jawa Barat ditargetkan siap menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Kota Bandung masih menghadapi kekurangan sekitar 35 hingga 36 ribu titik alat penerangan jalan atau APC. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
14: Kota Bandung masih menghadapi kekurangan sekitar 35.000 hingga 36.000 titik alat penerangan jalan atau APJ. Pemerintah Kota Bandung terus mencari skema kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan tersebut. Kadisub Kota Bandung, Rasjian Sitadi, mengatakan berdasarkan hasil kajian hingga akhir Desember 2025, kebutuhan APJ di Kota Bandung mencapai kurang lebih 97.000 titik. APJ tersebut terdiri atas penerangan jalan umum, PJU, penerangan jalan lingkungan PJL, serta penerangan jalan gang yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Yang menjelaskan dari total kebutuhan sekitar 97.000 titik, saat ini baru terdapat sekitar 57 titik APJ yang sudah terbangun atau existing. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan hampir 5.000 titik tambahan, sehingga jumlah menjadi sekitar 61.000 titik. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan

0: data hasil kajian kita di akhir Desember 2025 itu kurang lebih PJU atau penerangan jalan umum itu, ya kalau kita istilahnya APJ, alat penerangan jalan. Alat penerangan jalan itu ada dua, ada tiga sekarang bahkan. Yang pertama PJU, yang kedua PJL, PJU itu penerangan jalan umum, yang PJL itu penerangan jalan lingkungan, dan yang ketiga adalah penerangan jalan gang yang sekarang sedang digagas ya. Walaupun kemarin sudah kita dicoba. Nah, sesuai sampaikan sebelumnya, jadi kita data kajian 2025 itu.
1: Rasdian menambahkan penataan penerangan jalan tidak hanya berdasarkan pada wilayah, tetapi juga melihat status ruas jalan. Apakah merupakan jalan nasional, provinsi, atau jalan kota? Berdasarkan informasi dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDBM), panjang jalan Kota Bandung mencapai sekitar 1.200 km, sementara ruas jalan provinsi hanya berada di sejumlah kawasan, di antara Jalan Soekarno-Hatta dan Ujung Berung.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut merampungkan surat edaran pengawasan obat terlarang dan penertiban jam malam bagi anak dan pelajar. Dari Garut, Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan sistem pemantauan kehadiran siswa secara digital untuk memperkuat pengawasan dan mencegah anak putus sekolah. Di sela rapat koordinasi penanganan absensi siswa dan anak tidak sekolah atau ATS, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, tingginya jumlah anak tidak sekolah menjadikan persoalan yang harus ditangani secara serius. Kondisi itu dipengaruhi berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, anak memilih bekerja sejak dini serta kurangnya dorongan orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Menurutnya pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan mendeteksi siswa yang mulai tidak aktif, mengikuti pembelajaran. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh sekolah, tetapi perlu melibatkan pemerintah hingga tingkat desa.
4: Ini harus segera dideteksi oleh kepala sekolah, oleh kepala kelurahan, camat, bahkan juga dinas, bahkan juga bupati. Kenapa? Karena biasanya dan biasanya orang sekolah itu di WSA ya, saya kata di WSA saya dikumpulin di sekolah, bolos, gitu. Apakah itu? Atau yang dari awal sudah tidak masuk sekolah? Tapi tidak, saya akan memfotin, memfotin, dulu sekolah dia tidak melanjutkan. Caranya gimana? Kita bakal deteksi.
3: Untuk itu, Pemkab Garut akan mendorong pengembangan sistem digital yang memungkinkan orang tua menerima notifikasi mengenai kehadiran anak di sekolah. Dengan sistem itu, ketidakhadiran siswa dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Ia berharap sistem tersebut dapat memperkuat pengawasan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Deteksi lebih cepat terhadap siswa yang tidak hadir diharapkan dapat mencegah pembolosan sekaligus mengantisipasi anak berhenti sekolah.
2: Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pendengar, guna mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur terus melakukan vaksinasi pada pemilik hewan peliharaan hingga pelayanan di Puskeswan. Ian Sofian segera menurunkan laporannya.
5: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet, di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Kari Sudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
6: Karena kasus rabies sampai saat nol ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
5: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskeswan di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdurrahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
7: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskeswan wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di

0: Sukanagara dilaksanakan oleh Puskeswan Cianjur wilayah tengah dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas Puskeswan Cianjur wilayah selatan. Gitu, dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
1: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
2: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Agus Abot Gunawan menurunkan laporannya.
3: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiara mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
4: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti bagi pohon yang ditebang, kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
3: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda, Polsek Jalan Cagak bertindak cepat untuk memerangi miras, obat terlarang, dan juga narkoba, serta kenakalan remaja, dan hal tersebut juga ditanggapi positif oleh pihak SMKS Bina Taruna Jalan Cagak. Ruslan Effendi dari Subang menyampaikan laporannya.
5: Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jabar serta Kapolres Subang, Polsek Jalan Cagak menggelar deklarasi anti miras, narkoba, dan kenakalan remaja bersama pelajar SMKS Bina Taruna Jalan Cagak. Ratusan siswa mendatangani Fakta Integritas 8 poin yang berisi komitmen untuk menjauhi peredaran miras, narkoba, geng motor, tawuran, dan bullying, serta hal negatif lainnya. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman kepada RRI mengatakan kegiatan ini dilakukan karena banyak kasus kejahatan berawal dari pelajar yang terjerumus miras dan narkoba sejak sekolah.
6: Dari masih sekolah, berbursi udah lulus sekolah, nganggur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kejahatan untuk membeli. Ya, membeli narkoba.
7: Nah, udah kecanduan.
6: Iya, miras, obat-obat terlarang. Dan kami, ya, tadi segera menindaklanjuti respon cepat perintah daripada baik itu Kapolda Jabar, kemudian juga Gubernur Jawa Barat, Kapolres, ya, Subang, dan kami sudah ditangani.
5: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK SB Nataruna Jalan Cagak Nur Hayadin menyambut positif langkah Polsek Jalan Cagak tersebut. Pihak sekolah siap bersinergi dan mendukung rencana tes urin di lingkungan sekolah.
7: Polsek Jalan Cagak Subang baik mengenai tata tertib sekolah dan lain sebagainya selalu berkoordinasi.
5: Diharapkan melalui deklarasi ini lahir generasi muda yang sehat, berkarakter dan siap menjadi SDM unggul menyongsong generasi emas 2045. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pendengar, Komandan Sesko TNI menegaskan perwira TNI sebagai calon pemimpin harus adaptif di era AI dan tantangan perang cyber. Marliawan menyampaikan catatannya.
8: Pendidikan reguler di Grade 56 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026 resmi dibuka di Gedung Sesko TNI Bandung kemarin. Sebanyak 173 personil TNI mengikuti pendidikan tersebut. Mereka terdiri dari 87 personil TNI Angkatan Darat, 51 personil TNI Angkatan Laut, dan 35 personil TNI Angkatan Udara. Pendidikan ini menjadi bagian dari upaya TNI menyiapkan calon pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Khairil Lubis mengatakan, pendidikan Sesko TNI memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan kepemimpinan personil TNI. Para peserta didik dituntut mampu memahami perubahan lingkungan strategis dan mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
9: Perlu kita sadari bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini terus bergerak semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi. Meningkatnya ancaman multi-domain, berkembangnya perang hibrida, ancaman cyber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan terhadap karakter dan pola peperangan modern. Kondisi tersebut menuntut TNI memiliki pemimpin yang mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat.
8: Lebih lanjut, Komandan Sesko TNI menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Sesko TNI diarahkan untuk membangun pola pikir peserta didik yang adaptif, visioner, analitis, dan strategis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin TNI mampu membaca perubahan lingkungan strategis, merespon berbagai tantangan, sekaligus menjalankan tugas pokok secara efektif. Melalui Dekrek 56, Sesko TNI memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam mengembangkan sumber daya manusia TNI untuk membangun pemimpin TNI masa depan.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung Pagi Ini.
1: M. Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Gimana hari Anda? Bangun tidur aman, cangkeng? Jangan sampai jadi cangkeng dong ya. Barangkali kurang minum air putih atau terlalu keras sekali kerjaan Anda ya. Di hari Sabtu ini menjelang weekend Anda, sudah weekend ya. Weekend Anda, Alan Albana dan Amel menemani Anda di pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar, kita akan update juga berbagai informasi di sekitar Anda ya. Kita sudah tersambung juga dengan Bandung Comment Center. Ada Kang Aditya. Selamat pagi Kang Adit.
1: Selamat pagi Kang.
0: Oke, udah sarapan apa Kang pagi ini?
1: Biasa, nasi kuning.
0: Waduh, nasi kuning. Ini kayaknya favorit banget ya anak-anak Bandung Comment Center, nasi kuning. Baik, Kang Adit, mungkin boleh disampaikan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini Kang Adit?
1: Siap. Kalau untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Gerlong arah UPI. Di sini masih ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu ada di Kebon Kopi, di sini juga sama terpantau ramai lancar. Lalu di tengah kota ini ada Asia Afrika BRI. Masih cukup lenggang untuk dilewati. Dan untuk para wisatawan juga masih belum pada hadir.
0: Okay.
1: Lalu kita bergeser ke timur nih, Soekarno-Hatta, Gede Bage. Di sini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita bergeser ke selatan, di Kopo, depan Bispak. Di sini terpantau ramai lancar juga pada pagi hari ini, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada CCTV Gasibu nih, arah Lapangan Gasibu terpantau ramai lancar. Dan juga terakhir ada di Buah Batu, depan Geria Buah Batu. Di sini juga sudah terpantau ramai lancar. Begitu, Kang.
0: Baik, ya. Kemudian juga, Kang Adit, informasi terkait cuaca di pagi hari ini hingga menjelang malam hari nanti seperti apa?
1: Siap. Kalau untuk cuaca terpantau di website BMKG, jadi per hari ini 15 Agustus 2026, jadi dari jam 7 pagi ini sampai jam 12 siang masih terpantau cerah. Lalu nanti dari jam 1 siang sampai jam 5 sore terpantau cerah berawan. Lalu nanti jam 7 malam sampai jam 11 malam terpantau berawan. Jadi untuk hari ini cerah, tidak ada kondisi hujan yang terpantau di BMKG. Begitu.
0: Baik ya. Kemudian juga Kak Arit, boleh disampaikan juga ya terkait dengan info layanan 112. Apakah ada laporan Kang Adit kemarin atau di malam atau dini hari?
1: Baik, kalau untuk 112 dari malam tadi jam 12 sampai pagi ini masih terpantau aman kan, belum ada laporan yang masuk ke kami. Begitu.
0: Baik, alhamdulillah ya. Tentunya juga terima kasih Kang Adit atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali tentunya.
1: Siap.
0: Baik, terus Kang Adit, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu tadi pendengar laporan langsung dari Bandung Comment Center bersama Kang Aditya. Dan tentunya juga Anda boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda pendengar. Ya, boleh Anda sampaikan gimana cuaca di sekitar Anda atau arus lalu lintas di sekitar Anda. Atau misalkan ada berbagai kejadian terutama juga terkait dengan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan ke kami. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760. Alan Albana pagi hari ini masih akan menemani Anda tentunya dengan Armelia Putri hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini. Okay.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bandung pagi ini.

Sampurasun, RRI, Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa